Habis ini mau update informasi dari X-Men Universe nomor 2 yang sekarang sudah masuk ke MCU Universe. MCU Universe, MCU ya Marvel Cinematic Universe. Buat kamu fans X-Men, jangan kemana-mana, di sini aja. Akan update informasi after some hits ya.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Aku ini sampun. Gak, jih, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
5: Kuatmu, kuat untuk kamu.
6: Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemudi kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Abdul Muiz.
5: Kuatmu.

Marvel Studios, teman Pro 2, resmi mengumumkan Indina Faret sebagai pemeran Rogue dalam film terbaru X-Men yang diumumkan kemarin ya di D23 Expo 2026. Siapa sih Bray Indina Faret ini? Yes, kalau kamu di tahun ini sering dengar film Obsession, teman Pro 2, Indina Faret ini adalah seorang aktris yang memerankan karakter utama si Nikki Freeman ya. Yang kalau orang bilang tuh si Nikki Freeman itu sebagai antagonis. Enggak, antagonis sebenarnya si Bear gak sih? Gimana? Sudahkah kamu menonton film Obsession di tahun ini? And gas she got her wish tapi dengan karakter yang berbeda. Sebelumnya Indina Faret sempat mengungkap sudah bertemu dengan sutradara Jack Shayer dan tertarik untuk memerankan seorang mistik di film X-Men MCU ini, teman Pro 2. Dan si Indina Faret ini justru dipercaya untuk memerankan seorang Rogue ke generasi baru di MCU-nya X-Men. Dan buat kamu yang tidak sabar untuk menonton X-Men terbaru ini, teman Pro 2 ya, karena udah dikonfirmasi ada Sadie Sink juga sebagai Jean Grey, ada Kit Connor sebagai Cyclops, ada Samara Weaving sebagai Emma Frost, dan juga Adam Driver sebagai Mr. Sinister. Harus sabar dulu karena film X-Men-nya MCU ini baru akan rilis di tahun 2028. Masih 2 tahun lagi, teman Pro 2. Sehat-sehat ya buat kamu fans MCU. Aku juga termasuk, biar nanti bisa nonton seluruh film MCU sampai kapanpun, teman Pro 2 ya.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta dan sekitarnya, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah cuaca Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: Ya apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, di pagi hari ini mau update informasi lalu lintas dulu. Sekarang Pro 2 FM Solo sudah terhubung dengan rekan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi dengan siapa, DJ Majenta, pagi hari ini?
2: Dengan rekan Bagas, rekan Cici.
1: Siap, rekan Bagas, monggo laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan Cici untuk pantauan.

0: lintas pagi hari ini, tepatnya pukul 7 lebih 45 menit dari ruang Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita mulai dari Solo bagian barat. Saat ini arus lalu lintas yang menuju ke Kota Solo sudah mengalami penurunan yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk keluar Kota Solo sendiri saat ini arus lintas terpantau lancar. Dan beralih ke Solo bagian selatan, saat ini arus lalu lintas yang menuju maupun keluar Kota Solo sendiri masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Dan untuk Solo bagian timur, di depan jurus sendiri arus lintas yang menuju maupun keluar Kota Solo juga masih terpantau lancar. Dan untuk di seputaran Solo utara, arus lintas yang menuju ke Kota Solo terpantau ramai, yang didominasi kendaraan angkutan berat. Untuk keluar Kota Solo sendiri saat ini juga masih terpantau lancar. Untuk di seputaran perkantoran Jalan Slamet Riyadi, Jalan Jenderal Sudirman, saat ini arus lintas juga masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Dan di seputaran perlintasan kereta Pasar Nongko, Balapan, juga Panggung, saat ini arus lintas masih terpantau lancar. Dan kami himbau bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di lapangan, tetap gunakan helm ber-SNI maupun gunakan sabuk pengaman saat berkendara. Demikian rekan TV yang disampaikan dari ruang Sentara Kontrol Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pagi hari ini.
1: Baik rekan Bagas, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
4: Papua kali.
0: Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: alamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Yo, seperti biasa teman Pro 2 di Spada pasti akan update-update informasi lowongan pekerjaan nih langsung ya, bersumber dari Instagram @disnaker_kota_surakarta. Jadi buat kamu yang lagi pengen cari pengalaman baru atau ini pertama kali teman Pro 2 ya, kamu akan bekerja setelah kamu lulus dari SMA mungkin, atau mungkin kuliah atau apapun itu ya, ini teman Pro 2 aku update informasinya. Kamu boleh banget bisa langsung cek di Instagram @disnaker_kota_surakarta. Ada dari toko bahan kue Gulali yang membuka lowongan kerja untuk posisi driver dan pramu niaga. Untuk driver, kualifikasi pria usia maksimal 35 tahun, pendidikan SMA, SMK sederajat, memiliki SIM A dan SIM C yang aktif, memiliki pengalaman sebagai driver minimal 1 tahun lebih diutamakan, komunikatif, tekun, jujur, teliti, dan bertanggung jawab, menguasai rute Solo dan sekitarnya, dan wajib memiliki SIM A dan SIM C karena driver teman Pro 2 ya. Dan benefit gaji kompetitif dan juga BPJS. Tadi dari driver sudah, kita ke pramu niaga teman Pro 2. Masih dari toko bahan kue Gulali yang kualifikasinya untuk pramu niaga, pria usia maksimal 30 tahun, berpenampilan menarik, pendidikan SMA, SMK, D1, D3, S1, segala jurusan, dan pengalaman di bidang kasir atau pramu niaga toko bahan kue menjadi nilai plus. Dan menguasai komputer, Microsoft Office, dan internet teman Pro 2, komunikatif, tekun, jujur, teliti, dan bertanggung jawab, memiliki SIM A atau SIM C, benefitnya gaji kompetitif dan juga BPJS. Buat kamu teman Pro 2 langsung aja cek Instagramnya @disnaker_kota_surakarta, karena banyak banget lowongan pekerjaan yang sudah tersedia dan tidak mungkin aku bacakan satu-satu ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung ke Instagram @disnaker Kota Surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Yo teman berdua, let's go, kita ke battle song di pagi hari ini. Seperti biasa, karena DJ Majenta tuh pasti selalu clueless ya. Topik di malam hari clueless, mau battle song juga clueless. Karena di pagi hari ini teman berdua ya, tadi aku sempat bertanya-tanya sama warga RRI Surakarta ini, "Mas, kayaknya pagi ini mendung ya? Apa udah mau masuk musim hujan kah?" Battle song di pagi hari ini seputar hujan ya. Kita sambut musim hujan walaupun belum tahu kapan datangnya.
1: Kau malah ku kesiangan, bagaimana mungkin kita.
0: Di pagi hari ini, yes, ada Gurun Hujan teman berdua, lagu dari Juicy Lucy yang dirilis tahun 2026. Jujur, cover lagunya sih bagus banget sih, serius. Walaupun hanya simbol teman berdua ya, ada dua botol ya, enggak, dua ini, apa sih namanya? Dua toples kaca yang isinya dua ikan cupang juga. Terus di belakangnya ada pemandangan pegunungan gitu, ini kayaknya di Tawangmangu deh. Tapi enggak sih, karena emang dataran tinggi cuma ada di Tawangmangu. Gurun Hujan Juicy Lucy teman pro 2, karena tadi aku udah nge-spill ya, akan dibattlekan dengan lagu-lagu yang emang bertema hujan. Tapi kayaknya ini belum hujan teman pro 2 ya, jadi sedia aku sebelum hujan dulu. Kayaknya belum hujan ya, iya kan?

Lagu ini udah lama banget ada di playlistnya Produ FM Solo dan sepertinya udah sering ada di battle song, tapi kayaknya belum pernah head to head sama Juicy Luicy dengan Gurun Hujannya. Rilis di tahun 2025 dan saat itu pernah menjadi trend sound pada masanya. Let's go langsung teman Pro 2 ke WhatsApp ya 081327866966. Aku tungguin nanti ya di jam 9 kurang lah. Nanti kita hitung bareng-bareng ya. Gurun Hujan dari Juicy Luicy dibattlekan dengan Sedia Aku Sebelum Hujannya It Gitaf. Let's go.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Mau bacain WhatsApp dulu teman Pro 2 ya, yang request lagu di pagi hari ini dari Tito. Sebelum menghitung bersama-sama siapakah jawara di, aku mau ngomong di International Top 20 loh. Teman Pro 2, buat kamu jangan lupa dengerin International Top 20 setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama JNT, JJNTK. Dengerin itu aja, gak usah dengerin yang lain.
1: Loh,
0: gak bercanda. Dari Tito, tapi dengerin International Top 20 ya. Oke, oke dong. Oke, lanjut lagi ya. Dari Tito, Kak JJ mau request Afgan untukmu, aku bertahan dong. Makasih Kak, sehat selalu. Amin, amin, amin, amin. Thank you. Boleh ya, habis ini aku puterin buat kamu Tito ya. Thank you Tito sudah masuk di WhatsApp. Lanjut lagi teman perdua dari Ninda, request lagunya Medra 100 hidup lagi ya. Oke, boleh ditunggu ya Ninda ya. Buat kamu teman perdua yang mau request lagu juga boleh, silahkan ya 081327866966. Dan battle song di pagi hari ini sudah banyak sekali yang voting. Terima kasih teman Pro 2. Habis ini kita hitung bareng-bareng. Yang belum voting langsung di hari Selasa ini, battle songnya Gurun Hujan dari Juicy Luisi dibattlekan dengan Sedia Aku Sebelum Hujannya It Kitaf.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

I'm selfish. Let's go teman bro, kita hitung battle song di pagi hari ini. Ini kenapa mic saya naik sekali tiba-tiba? Aduh, kenapa nih? Bentar ya teman bro ya. Duh, tuh kan ada tiba-tiba ada Viera nih, gimana sih nih? Bentar ya. Oke, sudah aman. Emang studio ini memang banyak anomalinya, serius. Yang mau di-spill anomali yang di studio, ketik 1 sebanyak 100 WhatsApp. Nanti akan aku spill satu anomali. Anomali lagi kan gerak sendiri loh. Let's go teman pro 2 di pagi hari ini. Juicy Luicy dengan Gurun Hujan dibattlekan dengan It Gitaf-nya kebalik. Sedia aku sebelum hujannya It Gitaf. Dari Ahmad Dwi. Oh iya, tadi Tito sama Ninda lagunya udah aku puterin ya. Dari Ahmad Dwi teman pro 2, aku pilih Sedia aku sebelum hujan berai dari It Gitaf. Oke. Thank you ya Ahmad Dwi ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Theodorus Yudhistira. Sedia aku sebelum hujan deh bray. Oke siap, thank you ya Theo ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Iki Dias. Iki fix S-A-S-H. Oh, sedia aku sebelum hujan ya bray ya. Dari It Gitaf bray J. Oke thank you Iki. Mana nih Jemari? Fansnya Juicy Luicy namanya Jemari kan? Dulu sempat ada perdebatan antara fansnya Juicy Luicy sama Sore Cerianya Jiji sama Sherly. Karena Jiji sama Sherly juga pakai nama Jemari. Ya jelas menang fansnya Juicy Luicy lah. Apa Jemari di Sore Ceria? Jemari itu Jiji Majinta dan Sherly Anjali. Tapi udah duluan kepake sama Juicy Luicy untuk fansnya. Salam ya Jemari Indonesia. Ini kenapa sih mic-nya? Poin sementara 3-0. It Gitaf masih memimpin. Lanjut lagi teman berdua dari Dewi Satrio. Aku sedia aku sebelum hujan bray. Sedia aku vitamin sebelum hujan sakit. Yes ya. Karena ini konteksnya bisa payung, bisa vitamin, bisa apapun itu. Yang penting sedia apapun dulu sebelum hujan juga bisa. Konteksnya ke apa aja ya?

Pagi JJ, pagi Dewi Satrio. Kalau aku bukan kepagian tapi karipan, kesiangan. Gak apa-apa teman berdua ya. Aku juga sering kok karipan kok. Aku juga sering kesiangan kok teman berdua. Gak apa-apa sih kalau gak ada kegiatan. Makanya mana-mana aja ya, mau bangun jam berapa aja. Dan sepertinya ya, emang gini. Kalau tidur yang paling enak itu adalah ketiduran. Tapi kalau bangun yang paling enak adalah bangun tanpa pakai alarm. Sebelum tidur kita gak usah setting alarm. Dan bangunnya yaudah, suka-suka kita mau bangun jam berapapun itulah bangun yang paling enak. Berbahagialah teman pro 2 yang setiap harinya bisa menikmati bangun gak usah pakai alarm. Tapi gak bangun pagi juga. Ya terserah, yang penting tidurnya udah cukup gitu. Thank you so much ya Dewi Satrio ya. Salam-salam ya buat Dewi Satrio, buat keluarga juga. Thank you so much. Lanjut lagi teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat pagi RI Pro 2. Pagi RBM Family. Aku pilih sedia aku sebelum hujan dari Eat Gitaf. Oke, buat Mas JJ selamat bertugas. Thank you RBM Family. Merdeka. Merdeka. Siapa yang kemarin upacara juga teman Pro 2 di 17 Agustus ya. Kemarin banget ya, ini kan tanggal 18 ya. Siapa juga yang kemarin menjadikan ini setiap tahunnya menjadikan upacara di istana, di ini ya, di Istana Negara teman Pro 2 ya. Itu sebagai agenda rutin yang emang harus ditonton di setiap tahunnya di setiap tanggal 17 Agustus. Aku sih termasuk ya. Jadi kayaknya kalau pagi mau habis upacara, mau enggak upacara, dulu apalagi waktu masih sekolah, pasti kalau pulang tuh lihat upacara di TV-TV biasanya. Dan kemarin juga ya pasti selalu ada teman Pro 2 ya di upacara 17 Agustus kemarin di istana. Siapa yang nonton juga lewat televisi atau mungkin kamu datang langsung? Gimana? Keren banget gak sih kemarin? Thank you so much ya RBM Family ya. Terima kasih untuk semangat merdekanya. Asik. Semoga kita selalu merdeka teman berdua dari apapun itu. Tanpa ada sedikit pun penjajahan. Dari April, Bray J. Oi, gimana April? I want to vote sedia aku sebelum hujan. Oke, siap. Jujur teman berdua ini 6-0 loh. Ini gak ada yang mau nge-vote Juicy Lucy.

Thank you ya, April ya. Lanjut lagi teman berdua dari Catur. Untuk ini saya akan lebih memilih It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Hashtag JJ kenapa bangun pagi? Iya ya, kenapa aku bangun pagi ya? Kenapa aku gak bangun siang aja ya? Atau bangun sore gitu? Enggak sih, kalau itu sih kesiangan mah gak enak juga teman berdua. Siangnya maksudnya siang beneran siang ya. Kayak bangun tidur itu jam 12 tuh jujur sih gak enak sih. Karena harinya jadi singkat gak sih? Emang yang paling enak tuh tidur lebih dulu, bangun lebih dulu. Tidur gak sih, bangun gak sih? Thank you so much ya bro, Catur ya. Berapa tadi skornya? 7 deh, 7 ya. Lanjut lagi dari Akbar. Sedih aku sebelum hujan, bro. Woi, serius teman berdua ini gak ada yang nge-vote Juicy Lucy. 8-0 loh di pagi hari ini teman berdua. Voting lah, 1-1-1. Lanjut lagi dari Yoyo. Battle song di pagi hari ini di hari Selasa, bray. Vote Sedia Aku Sebelum Hujan It Gitaf. Oke. Okay. Oi, ini serius. Gak ada satu poin buat Juicy Lucy. Masa 9-0 teman berdua? Ya gak apa-apa sih. Kayaknya baru pertama kali deh aku battle song tapi ada satu lagu yang gak dapat poin. Ya gak apa-apa. New achievement ya sih. Lanjut lagi dari Mr. Johnny, butuh 10 poin untuk mengalahkan It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujannya. Dari Mr. Johnny, aku pilih Sedia Aku Sebelum Hujan, bray. Oke, siap. 10-0 teman berdua ya. Gokil. Respect buat It Gitaf ya. Battle song di pagi hari ini kita tutup ya dengan 10 poin buat It Gitaf dan 0 poin buat Juicy Lucy Gurun Hujan. It's okay, nice try buat Gurun Hujan. Semoga nanti di next battle song kamu bisa memvoting ya, ngevote Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Sebenarnya diputerin semua sih, tapi diputerin yang menang dulu ya.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berantai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Masuk di jam terakhir Jajah Macinta siaran teman berdua masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Thank you ya yang tadi sudah voting-voting di Battle Song walaupun Juicy Lucy ternyata enggak dapat poin sama sekali. Sorry ya buat Wan ya. Wah, Wan Kaisar tiba-tiba datang lagi. Wan Kaisar datang ke sini. Boleh lah ya kita tunggu ya Wan Kaisar dan Juicy Lucy full satu band boleh ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM Solo. Masih di aku mau ngomong santai siang lagi, enggak, ini masih di Sepada ya, masih di zona ngopi di pagi hari ini teman berdua. Temanya, topiknya ada moderasi beragama, bener gak sih? Takut salah loh ya pagi hari ini. Iya yes, sebentar banget moderasi beragama teman berdua, nanti mau update informasi dari rri.co.id. Jadi buat kamu juga bisa banget yang mau update-update informasi langsung ke rri.co.id. Yang belum follow sosial media ada TikTok dan juga Instagram @rri_pro2surakarta, segera di follow teman Pro2 karena banyak giveaway di sana. Enggak sih, bercanda, serius bercanda, tapi follow ya.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya. Berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Zona Ngopi teman Pro 2, moderasi beragama di hari Selasa ini mau bacain dari rri.co.id. Ada pemerintah Kabupaten Jember yang menggelar doa bersama lintas agama sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari rri.co.id ya. Dan kegiatan tersebut mempertemukan tokoh dari berbagai agama dan kepercayaan untuk memperkuat kerukunan serta persatuan masyarakat. Dan Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran Pemkab Jember dan Forkopimda turut hadir dalam kegiatan yang mengusung tema doa cinta untuk Indonesia Raya. Doa dipimpin secara bergantian oleh perwakilan tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fawaid juga mengatakan kegiatan itu menjadi momentum untuk menegaskan bahwa Jember merupakan rumah bersama bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun keyakinan teman Pro 2. Dan ia juga berharap doa lintas agama dapat menjadi bagian dari budaya kebersamaan di Jember sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, perwakilan tokoh agama Katolik, Romo Yosep Utus, menilai doa bersama lintas agama menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan memperkuat persatuan seluruh elemen masyarakat. Jujur sih adem lihatnya tema Pro 2 ya. Respect, saling damai, saling cinta, saling kasih satu sama lain teman Pro 2 ya. Dan hal senada disampaikan Ketua Harian Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Misbahul Khoiri Alis. Menurutnya kecintaan terhadap negara merupakan bagian dari nilai keimanan yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan melalui kegiatan tersebut, teman Pro 2 Pemkab Jember juga mengajak masyarakat menjaga toleransi dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah secara santun, karena persatuan dan penghormatan terhadap simbol negara dinilai jadi bagian penting dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Respect buat Jember ya teman Pro 2. Semoga kegiatan doa lintas agama ini bisa segera terwujud di setiap daerah, di setiap masing-masing daerah yang ada di Indonesia.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk

0: benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan prabencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

9 lebih 56 menit teman Pro 2 di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani ngantuknya Jeje Majenta di pagi hari ini. Karena cuacanya sedikit agak mendung ya, jadi sangat mendukung untuk hawa-hawa ngantuk ini menyerang semakin berat teman Pro 2. Yang terpenting jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo. Masih ada santai siang, sore ceria, sampai jaga malam di malam hari ini. Jeje Majenta pamit undur diri. Thank you so much. Bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar di Zootopia 2. Sequel tersebut, Teman Pro 2, menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Dilansir dari Variety, di hari Sabtu 15 Agustus 2026, waralaba Zootopia pertama kali dimulai pada tahun 2016. Dan dikutip dari rri.co.id, film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hopps yang disuarakan Jennifer Goodwin dan rubah penipu Nick Wilde yang disuarakan oleh Jason Bateman.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Seluruh India atau AIFF secara resmi mengumumkan pengunduran diri tim nasional India dari ajang perdana FIFA Asian Cup 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Keputusan mendadak itu, Teman Pro 2, diambil sama AIFF didasari oleh pilihan mereka untuk memprioritaskan laga persahabatan internasional tingkat tinggi menghadapi juara dunia 5 kali Brazil yang berbenturan langsung dengan jadwal turnamen FIFA Asian Cup 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Pro 2 Hitlist
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2. Sekarang kita lanjut kebersamaan barengan sama Shirley Angeli yang mengudara sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Kita lewati segmen di Santai Siang bareng-bareng, diawali dengan Pro 2 Hitlist, segmen request lagu hingga nanti jam 12 siang. Mau diputerin lagunya siapa? Kangen lagunya siapa? Coba bagi tahu aku aja ke nomor WhatsApp 081-327-866-966. Tapi jangan lupa kasih tahu nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Aku mau kasih satu lagu yang judulnya sih emang gak oke. Tapi semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan buat teman Pro 2. Karena aku awali hari ini dengan sedikit... bukan kehektikan, hektik sih enggak sebenarnya, cuman kurang mengenakan aja sih. But it's okay, aku tetap bersyukur dan tetap enjoy jalanin harinya meskipun diawali dengan hal-hal yang kurang mengenakan dan kurang menyenangkan. It's okay teman Pro 2. Emang kadang hari-hari akan selalu ada aja yang bikin gak enak, tapi gimana aku untuk menghadapi dan merespon hal-hal itu aja sih. Satu lagu yang menurut aku enak banget, meskipun kadang aku tuh punya hari yang begitu menyenangkan, tapi tetap aja lagu dari Daniel Powderbatty ini seenak itu. Enjoy the song.

0: Lagu yang seenak itu buat nemenin di santai siang dari Beyonce, teman pro 2. Gimana hari kamu? Semoga tetap enak, menyenangkan, happy, udah senyum, udah sarapan juga ya. Selamat pagi buat teman pro 2, Firly. Halo kakak, selamat siang. Saya Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Terima kasih. Salamnya buat kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih, Firly. Ada juga teman pro 2, aku cek terlebih dahulu di info kontaknya. Ada Child, Caca aku panggilnya ya. Punya panggilan sendiri. Selamat siang kak, selamat kembali menjadi aktivitas. Kayak mana itu? Setelah weekend panjang, iya bener. Akhirnya ya, buat yang apa namanya kemarin menikmati waktu libur yang lumayan, sekarang udah back to reality, tetap semangat ya. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya kak. Ca mau request lagu Sumpah Matinya Selena Grace. Oke, sama, baiklah habis ini aku putar lagunya ya. Hai, selamat pagi menjelang siang, catur. Pasti kak Shirley yang siaran ya kan? Betul sekali, kenapa bisa tahu? Kan tadi saya sudah opening, makanya tahu ya. Bisa aja. Catur lagi di mana? Masih santai aja? Atau udah on beat seperti biasa, hati-hati di jalan yaos, oke? Sambil aku puterin lagu-lagu enak, kalau kamu mau request lagu silahkan yuks, masih aku tungguin sampai jam 12 nanti segmen request lagunya, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara yang mau request lagu.
1: Broadway.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, aku mau sapa juga buat teman Pro 2 yang udah gabung lewat WhatsApp Pro 2. Ada siapa? Ada juga April. Penjaga siang hari, iya, apa? Udah kayak siapa yang ngomong? Oh, Atika ya. Yang di Yelm itu ya. Iya, Pak, apa? Gemes banget sih Atika. Nanti sore ya bareng sama Atika dan Deswa. Request lagu galau dong, Shirley, dari April. Aduh, lagu galau tuh apa ya? Aku tuh gak bisa, karena aku gak bisa ya. Tapi ada lagu yang judulnya galau, itu galau banget sih, serius mau gak diputerin lagu itu? Kamu galaunya kenapa dulu, Shirley? Harus tahu biar aku bisa pilihin lagu yang cocok buat April. Gimana April kuliahnya? Kayaknya aku lama udah gak ketemu sama April dan lama gak cerita-cerita Aprilnya juga. Gimana kuliahnya, lancar, aman, happy, udah semester berapa sekarang? Lagi di Solo, lagi di apa namanya, lagi kuliah aja atau lagi di Magetan, lagi pulang? Boleh kamu cerita aja ya, lagu galau. Ada tuh lagu galau punyanya Lila, Jangan Bimbang Walau Galau, gimana? Atau mau Citra Scholastica, itu galau abis sih, galau galau galau, udah galau 3 kali lagi diulangin, tapi seenak gitu ya, dengan suaranya Citra Scholastica yang menurut aku enak banget sih, gak ada yang bisa suaranya Citra tuh ya Citra banget lah, gak usah ngeliat wajahnya, dengerin suaranya aja tuh udah okay, aku tahu ini Citra Scholastica gitu. Boleh, mau diputerin yang mana? Aku siapin deh Citra Scholastica galau-galau-galau ya. Kayaknya lagi galau abis parah. April ya. Jangan deh. Tapi gak apa-apa, gak boleh disangkal. Dirasain dulu aja ya. Tapi kalau udah bangkit. Selamat siang buat teman Pro 2, Yavi Anwar. Halo-halo, Kak Shirley. Hai-hai. Boleh request SpongeBob Yono Bakri gak? Boleh. Tadi ku udah pernah dengerin lagunya juga. Aku kira lagunya bakal SpongeBob banget gitu loh. Kayak mana tuh lagu SpongeBob banget? Miau miau, enggak dong, beda lagi ya. Kalau lagu SpongeBob mah ya udahlah, setiap pagi deh kayaknya ya kita selalu mendengarkan lagunya SpongeBob yang suka bikin kesel Squidward. Lagian sih. Boleh ditunggu ya abis ini ya. Lagu dari Yono Bakri. Bener banget tuh April nanya lagu galau sama Kak Shirley. Udah kayak saya spesialis galau aja ya, seribet dah. Saya tuh spesialis lagu-lagu happy, lagu-lagu up gitu loh. Enggak deh, semuanya aja lah udah. Pokoknya udah deh, saya manut catur aja. Udah, atur aja lah. Boleh, boleh, boleh. Lagu dari Yono Bakri, SpongeBob ini adalah lagu yang dirilis sama Yono Bakri, seorang komedian Indonesia yang mungkin kamu juga udah sering lihat. Tapi jujur aku baru ngeh namanya adalah Yono Bakri, karena jujur dia juga sering tampil di layar lebar ya, dengan film-film yang ada di Indonesia, film-film yang ada bau-bau komedinya, itu biasanya ada Yono Bakri ini salah satunya. Lagu yang dirilis 2024 miliknya Yono Bakri, seorang komedian dari Indonesia yang emang lagu ini ternyata jadi lagu pertama buat Yono Bakri. Penasaran seperti apa lagunya? Udah pernah dengerin atau belum? Kita dengerin bareng-bareng kalau gitu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Barusan lagu yang direquest sama teman Pro 2, Yavi Anwar, SpongeBob dari Yono Bakri, yes. Tapi sempat kaget nggak sih teman Pro 2? Kalau ternyata lagu yang dirilis sama Yono Bakri ini tuh adalah lagu yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan SpongeBob. Dan apalagi kita kenalnya dia sebagai seorang komedian. Cuman dia ngerilis lagu yang menurut aku juga oke, mungkin banyak yang juga relate. Terus suaranya dia tuh juga oke loh, ya gak? Udah komedian, pemain film dan juga drama ya atau series. Ditambah lagi dia ngerilis lagu di tahun 2024. Bukan lagi, semuanya jadi satu ya. Sangat multi talent sekali. Dan faktanya ya emang ternyata Yono Bakri ini ngerilis lagu yang judulnya SpongeBob, tapi nggak pakai kalau SpongeBob itu kan ada huruf E-nya gitu ya. Ini SpongeBob ya, biasa SpongeBob gitu aja. Dan dia rilis lagu ini barengan sama Resta Wirananda. Meskipun lagunya berjudul SpongeBob ya, tapi nggak ada kaitannya sama sekali dengan kartun SpongeBob. Yes, teman Pro 2. Temanya tentang percintaan yang bermakna kesadaran diri ya dalam mencintai seseorang gitu. Dan lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa nggak pantas untuk mendapatkan cinta dari seseorang yang sebenarnya dia cintai gitu lah ya. Karena sangat berharga dan ya seperti liriknya ya, ku anggap dirimu emas, aku tak pantas. Aduh why, kenapa? Kecewa akan dunia karena tak sesuai rencana. Dan bagus banget sih ada lirik drum tak bisa dipetik, gitar tak bisa digebuk ya, bukan karena tak bisa tapi tak pantas. Wow, dalam banget ya. Ya dikisahkan dengan alat-alat musik, kalau drum itu ya nggak bisa dipetik, gitar pun gitu nggak bisa dengan cara dipukul ya, tapi dia pilih dengan kata digebuk gitu. Mana digebukin lagi, nggak, jangan dong, nanti jadinya tidak berirama ya kalau drum digebukin ya, ya ampun. Ya udah, lagunya udah aku putar buat kamu, semoga bikin Yavi Anwar lebih happy juga dengerin lagu ini dengan tempo lagu yang menurut aku nyaman aja sih didengerin santai siang gini ya. Masih aku tungguin lagu-lagu yang pengen kamu request sampai nanti jam 12. Yuk kasih tahu aku aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagunya galau, galau, galau. Buat April yang udah request lagu galau katanya ya. Baiklah, sudah aku putarkan lagu yang galau abis. Udah galau 3 kali lagi. Galau, galau, galau. Galau, galau, galau, galau. Gak usah gitu ya. Oke, masih aku lanjut aja. Ada teman Pro 2 Libet juga yang stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih. Mau sapa aja juga buat Mas Prapto, kemudian juga buat Dia Ristanti, buat Dia Purnamasari, Lara Purnamasari juga, buat kamu yang terus stay tune di Produ FM Solo. Yang belum gabung lewat WhatsApp, boleh kamu sapa-sapa aku sekalian request lagu yang lagi kamu suka akhir-akhir ini di nomor WhatsApp 081327866966. Kalau Shirley lagi suka lagu apa ya? Udah gak ada sih. Kalau kemarin-kemarin kan sempat suka banget sama Pamungkas, berapa kali kita sering memaafkan ya. Sekarang sudah mulai menurun. Lagi gak dengerin lagu banget sih sebenarnya teman Pro 2. Jadi lagi enjoy juga dengerin lagu-lagu lama, lagu-lagu baru. Lagi suka ini sih, kalau yang agak-agak lama itu Dewa 19 yang judulnya Roman Picisan, aku lagi suka itu. Sama lagi suka, kemarin sempat suka Emosi Jiwa ya, tapi udah mulai turun juga sih. Ganti-ganti soalnya ya, Yellownya Coldplay aku juga lagi suka itu sih. Enak, enak, enak, enak. You know I love you so. Enak ya kan? Ada Catur mau request lagu nggak? Biar harimu lebih menyenangkan aja. Atau siapa tahu lagi pengen dengerin lagu yang galau juga. Loh? Nggak dengerin itu, nggak mau. Udahlah, mending langsung di close aja tuh handphone ya. Sebel banget dah, kenapa sih? Kok iso ngono lo ya? Kok bisa? Heran deh bener-bener. Maksudnya tuh sekelas itu loh. Kenapa sih gitu? Heran, emang nggak dipikir dulu apa gimana gitu, atau melakukan riset terlebih dahulu ya. Jadi ngomongnya tuh yang benar-benar aja deh gitu. Emang paling benar nggak dikasih mikrofon sih Shirley ini maksudnya. Ah, tolong, Catur nih bener-bener deh. Tapi serius, aku gak nonton loh, serius deh. Bahkan biasanya tuh kan aku suka banget ya nonton. Oh, karena kemarin aku juga siaran ding sampai sore ya, jadi aku tuh gak sempet nonton. Terus aku tuh lagi kayaknya makanya aku tuh kadang kalau lagi butuh istirahat, lagi males tuh ya, aku ambil waktu istirahat gitu. Setidaknya ya tetap beraktivitas, cuman gak terlalu berat-berat banyak istirahatnya. Karena aku mendengarkan badan aku gitu. Kalau badan aku butuh istirahat ya pasti aku ambil waktu sejenak untuk istirahat. Makanya kenapa tadi aku tuh mau berangkat naik KRL, karena aku tahu nih badan aku tuh lagi low baterai gitu lah ibaratnya ya. Sebenarnya gak juga sih, cuman emang harus hati-hati aja kalau di jalan, karena mataku tuh kayak berasa gak bisa melek aja gitu. Karena mungkin badannya butuh istirahat aja sih gitu. Yes, akhirnya bisa memancing Kak Shirley ya. Biasanya kalau kayak gitu mending diem ya kayaknya ya. Mending diem abis itu sliver kemana gitu ya kan. Terus kalau gak nyapu-nyapuin gitu ya, mana sambil dipel lagi, mana kirinya nyapu kanannya ngepel lagi, loh piye itu jadinya pegel. Cuman aku sekarang tuh kalau ngepel agak-agak lama-lama nih ya, aku ngepel dari depan, dari ruang tamu ke belakang kan sampai ke kamar tuh, ternyata lama-lama tangan saya, pundak saya nih pegel juga ya. Faktor usia, ya Allah, semoga aku selalu diberikan kesehatan, amin. Biasanya tidak bisa dipancing. Iya. Sebenarnya apa yang bikin draining ya? Mungkin nggak ngerti juga sih kayaknya ya, lagi pasti ada apalah ya, mungkin energi-energi yang Akhirnya tuh baterai aku tuh jadi low aja gitu ya. Kayak lagunya Bad Day Daniel Powder tadi sih. We need atau I need Blue Sky Holiday gitu. Yo, ini kapan ini Blue Sky Holiday ini? Ya udah deh, ya udah. Tapi aku kayaknya pengen kesekatan, pengen ngegames aja sih, naik ombak banyu gitu ya, atau enggak main ini loh. Aku suka mecahin balon ya, itu seru sih teman pro 2. Cuman kadang ada permainan-permainan yang kayak lempar ngelempar bola ke bot kaleng kaleng susu itu loh teman pro 2. Dibohongin itu sama si yang jual itu. Kan udah nih, 5 bola kalau nggak salah, udah kan? Set, udah jatuh, tinggal 2 doang nih yang dia tuh masih berdiri ya, belum belum jatuh gitulah. Nah, waktu udah selesai 5 bola nih, kakak saya yang main. Baru dibilang itu sama bapaknya, semuanya harus jatuh ke tanah. Lah, nggak bilang dari awal, Pak. Saya udah seneng itu tinggal 2 ya. Bener-bener sih sebel banget. Kenapa nge-add Rido Wicaksono? Kamu mau bantuin aku? Mau mintain cuti aku? Enggak sih, ini malah justru jadi me time aku ya. Begitu, Masya Allah. Terima kasih ya, kamu selalu baik deh teman pro 2. Entar, ada teman pro 2 yang gabung ya. Oh, siapa ini? Coba aku cek dulu di kontak WhatsAppnya Devita. Hai Devita, ketemu lagi kak, request lagu ya. Berantakan, The Jeblongs. Jeblongsnya medok banget ya aku ya, The Jeblongs. Coba ya, nanti aku cek dulu deh lagunya. Wak semakta teman pro 2. Tadi ada yang request lagu galau, ada yang request lagu berjudul Berantakan, ada yang request lagu SpongeBob, yang ternyata makna lagunya itu adalah kesadaran diri bahwa gak pantas memiliki seseorang yang sebenarnya kita cintai dan kita kagumi gitu. Aduh, sedih banget. Terus Shirley tadi juga diawali dengan lagu Bad Day. Why? What semacam? Cuman Catur nih yang belum regas lagu. Kira-kira Catur regas lagu apa ya? Sabtu Minggu apa? Ya siapa tahu ya. Coba-coba bagi tahu Shirley. Catur lagi kepengen banget dengerin lagu apa. Bagi tahu ya. Sambil aku nanti cek dulu lagu yang di-request sama Devita, aku mau putarin lagu sebentar ya. Aku akan pilih dulu deh. Oke. Kayaknya ini enak sih. Ya. Aduh, Glenn Freddy My Everything enak. Cuman biar kita yang mungkin sekarang lagi kerasa oh my god, kepalaku aku mau pegang terus gitu ya. Aku mau ngingetin aja deh teman pro 2, ngingetin diri sendiri juga sih sebenarnya ya. Yuk tarik nafas, buang, calm down.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Bruno Mars Versace on the Floor. Lanjut tadi sebelum lagunya Versace on the Floor ada sepatu dari Tulus ya. Ku kasih spesial lagunya buat Catur yang udah request lagu di segmen request lagu sampai jam 12 ini ya. Gimana yang belum request mau diputerin lagunya siapa? Boleh kasih tahu ya. Kalau bingung coba kasih tahu aku aja. Apa yang lagi kamu rasain saat ini? Entah itu lagi galau gara-gara chatnya gak dibales-bales, mungkin lagi happy banget karena hari ini lancar semuanya, yang mungkin abis ada meeting sama klien, terus lancar projectnya atau apapun itu, boleh deh ya. Dengan cuaca yang sekarang cerah sih, cuman tutupan awannya banyak, jadi ada mendung-mendungnya gitu loh teman Pro 2. Harus ekstra jaga stamina karena banyak yang rasa flu juga. Kemarin Catur juga sempat flu. Terus juga istirahatnya aku pastikan harus cukup dan berkualitas ya, oke? Okay? Makan minum yang bergizi juga, meskipun kadang Shirley sendiri juga masih suka makan-makan yang pedes gitu ya. Atau makanan-makanan yang mungkin nggak boleh ya. Nanti kamu bolehlah cerita-cerita sama aku.

ngomongin makanan dan minuman di segmen kuliner dan UMKM Zonasi. Jadi stay tune di Pro FM Solo, masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. So stay tune di Pro FM Solo. Kenapa catur? Kok enggak ah sih? Enggak apanya? Tapi enggak nolak dong kalau aku tak kalau aku gara-gara apa namanya kata catur takut keracunan. Keracunan apa? Aku mau ngeracunin kamu sama satu lagu enak banget dari Glenn Fredly, My Everything.

0: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. R.A. Kartini.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula, bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.
2: Yuk kita upgrade mood dan info di zonasi-zonasi yang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan informasi seputar kuliner dan UMKM nemenin teman Pro 2. Gimana? Mau makan siang apa hari ini? Jangan lupa makan siang, aku pastiin. Yang lagi diet yang jelas pastikan ada tetap toh makan apa gitu ya. Bolehlah, siapa tahu teman Pro 2 kemarin long weekendnya abis jajan sesuatu yang enak versi kamu, bagi tahu aku juga boleh ya. Atau kalau kamu abis nyobain UMKM yang ada di Solo Raya, kamu juga boleh kasih tahu aku. Ataupun teman Pro 2 malah justru punya UMKM, entah itu kuliner, fashion, kerajinan tangan dan lain sebagainya, boleh banget loh kamu cerita sama aku. Siapa tahu nanti bisa ngobrol langsung di Studio Pro 2 di segmen Zonasi Kuliner dan UMKM, oke? Okay? Kasih taunya di nomor WhatsApp 081327866966. Tadi aku punya lagunya Roni Parulian ya, Walls Akhir Zaman. Dikasih spesial buat Divita yang udah request lagunya. Oke, okay. Aku baru sadar kalau ternyata lagunya yang ini toh. Soalnya sering dengar aja gitu kalau orang lagi main handphone, terus habis itu lihat video, lihat konten, backsoundnya lagu si Roni ini. Gak tahu kenapa sih Roni tuh punya lagu keren-keren abis ya. Saya jadi berasa pengen nonton konsernya Roni Parulian. Ya gak? Banyak lagu-lagu dia yang aku juga suka banget. Oke, okay. Kak, apa? Apa sih catur? Wes, aku dikasih info begini nih, gimana ini? Aduh, sebentar, hah? Bentar deh. Masih anget infonya, sebentar. Kapan ini? Jumat 14 Agustus. Kalau ada ini ya, kepala SPPG di Karanganyar keracunan saat dicicipi menu MBG. Tapi emang sih kemarin aku sempat dapat info bahwa sekarang itu ada kebijakan di mana sebelum MBG itu dibagikan kepada siswa, para guru itu diminta untuk makan duluan, mencicipi terlebih dahulu sebelum dibagikan ke siswa dan siswi gitu. Dan itu ya menimbulkan pertanyaan juga sih ya. Ya gitu deh pokoknya ya. Catur mah bikin aku itu cuek aja deh, udahlah. Aku kembali ke mode cuek aja lah. Kata Kak Shirley suruh makan makanan bergizi kan tadi. Iya, yang bernutrisi gitu loh. Makan bergizi dulu, takzum dulu. Nasi dengan telur, tahu, sambel lah ini. Mantap ini. Sederhana, nikmat, bener-bener, alhamdulillah. Selamat makan ya, Catur. Ini bekal ya? Berarti udah di luar dari tadi toh. Hati-hati di jalan, udah pokoknya habisin dulu makannya. Minumnya juga jangan kelewatan, minum es apa enggak, jangan es terus ya. Ya pokoknya harus seimbang lah, teman Pro 2, oke? Okay? Selamat makan, bergizi banget. Cuman gak ada sayurnya. Oh, ini ada loncangnya ya, alias daun bawangnya ada. Ya udah, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah diupdate. Tadi Shirley juga udah sarapan kok. Tadi sarapan opor ya, di rumah makan dimasakin opor. Meskipun ada ayamnya, karena tadi keburu-buru ya, meskipun akhirnya juga nggak naik KRL, sebel banget. Dia tuh datangnya sebenarnya terlalu on time ya. Nggak, maksud aku tuh terlalu gasik, terlalu cepat dibanding dengan jadwal kedatangan yang seharusnya. Makanya saya akhirnya nggak bisa naik, soalnya pintu yang dibuka itu yang bagian timur. Sedangkan saya dari arah barat, jadi saya harus lompat itu, mana ngelompatin KRL lagi. Gimana tuh caranya ya? Ya udah deh, sebel. Ya udahlah, udah lewat juga ya. Selamat makan siang. Nanti Shirley susul deh makan siangnya ya. Oke. sambil dengerin lagu-lagu enak dan kita bahas sesuatu bareng-bareng teman Pro 2. Masih di Zonasi, Zona Siang. Mungkin kemarin Seninnya kan Senin libur ya, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Seninnya diganti di hari Selasa ini ya. Kalau orang Jawa bilang Selasa, Selasa-lawane menungso. Tapi kalau hari ini kamu lagi sibuk banget, ada hal-hal yang hektik yang harus kamu lalui, tetap semangat aja. Dan emang rasa-rasanya kadang kalau sudah ngelewati masa-masa yang kayaknya kemarin tuh berasa penuh aja kepalanya gitu ya, masih ada beban. Terus ketika ada yang sudah selesai, ambil waktu sejenak lah untuk mendengarkan badan dan istirahat dari riuhnya kehidupan. Karena ketenangan itu emang penting banget sebelum kembali bertemu dan berperang dengan kerasnya kehidupan. Seperti lagunya Mahalini yang satu ini, Kemarilah Tenang. Hope you enjoy it.

All of the Girls You Loved Before dari Taylor Swift buat nemenin aku dan kamu di santai siang sampai nanti ya. Stay tune di sini, masih banyak lagu-lagu yang aku akan hadirkan buat teman Pro 2. Yuk. Zonasinya bahas seputar kuliner dan UMKM. Jujur hari ini sebelum ke Studio Pro 2, aku mampir dulu ke dekat sini di SMP, dekat SMP Kristen 1 itu banyak UMKM ya yang jualan entah itu bakso, kuah gitu ya. Minuman ya, teh dan lain sebagainya. Batagor, siomay, cakwe, bakso bakar, apalagi ya? Takoyaki. Terus juga ada maklor dan cilor. Aku sih ya jajan-jajan kayak gitu juga. Cuman maklor dan cilor aku tuh sebelumnya belum pernah jajan gitu. Belum pernah aku beli, teman Pro 2. Lalu beberapa hari yang lalu aku tuh di ada temen aku beli. Terus aku kayak mau gak nyobain kan. Terus cobalah aku ya, dikit aja. Kok enak ya? Terus sebagai orang yang gak pernah beli maklor dan cilor, aku kepengen. Terus aku tanya, beli di mana? Terus dikasih tau lah di situ. Habis itu ini tadi saya mampir dulu ke sana buat beli maklor dan cilor. Campur ya mas, 5.000 katanya. Oke, baiklah. Pedes, pedes, dikit aja bumbunya gitu. Sudah habis juga aku makan, teman Pro 2. Ternyata enak ya. Kemana saja aku selama ini. Cuman mungkin terkadang juga tergantung yang jual ya. Tadi saya sempat cerita sama Jiji juga, katanya di SMA 6 juga enak tuh maklornya gitu. Apa aku habisin kesana aja ya? Jangan dong ya. Next time aja kalau emang ke arah sana, coba deh aku mau bandingkan dengan yang deket SMP Kristen 1 sama yang di SMA 6 Solo. Oh, apa aku beli lagi ya, kan deket. Nggak usah juga. Cuman enak. Teman Pro 2 pernah makan maklor gak? Jangan kayak aku deh. Itu makanan yang enak loh. Iya. Suka karena baru nyoba catur gitu. Kak Charles ke maklor cilor ya. Note lo kok di note? Jangan. Baru nyoba baru hari yang lalu, terus kok enak. Habis itu beli deh. Belum pernah nyoba di tempat lain ya. Jadi sebenarnya aku ini gimana sih? Gak pernah keluar apa gimana sih sebenarnya ya? Enak. Dan apalagi makaroni, iya gak sih? Terus kasih telur. Terus bumbunya itu pas sih. Ada, aku minta tadi tuh jagung bakar kayaknya. Dicampur, ada kejunya gak mas? Ada, oh ya dicampur keju, pedes. Terus kalau sih barbecue balado? Ya gitu, dikit aja. Oke, enak ya teman Pro 2. Makaroni, telur, ini adalah makanan yang emang jajanan kaki lima populer di Indonesia, yang ternyata tuh lahir dari kreativitas pedagang kaki lima terutama di wilayah Jawa Barat yang memadukan makaroni ya, yang mana makaroni kan termasuk pasta ya, short pasta khas Italia yang kemudian dipadupadankan dengan adonan telur yang ini pas banget sih jujur. Enak. Aku kemana aja sih selama ini? Tapi kalau saya harus beli ke sini kayaknya jauh ya kalau dari rumah. Tapi semoga aja sih harusnya juga ada ya di unif-unif gitu kan. Biasanya kan banyak jajanan ya. Harusnya sih ada teman Pro 2. Karena kalau jajanan SD itu kan ada cilor ya. Aci telur dan cilok. Nah, ternyata ya adaptasinya jadi jajanan SD inilah teman Pro 2. Dengan mengganti bahan acinya itu dengan makaroni. Dan menurut aku pas banget sih. Apalagi aku belinya mix ya kan. Jadi makaroni telur dan juga aci telur. Endulitas sekali. Dan cara bikinnya ya lumayan gampang ya. Kalau mau bikin sendiri buat camilan di rumah gitu ya. Menurut aku oke sih. Karena kan makaroninya tinggal direbus ya. Sampai dia udah masak, tapi nggak yang masak banget gitu kan. Kemudian ketika makaroninya udah direbus, udah lunak,
dimasak deh di atas wajan kecil. Terus habis itu udah siapin telur juga, telurnya udah dikocok. Terus ketika tadi tuh masnya bikinnya pakai ini, bukan wajan yang wajan gitu ya, tapi pakai kayak buat bikin bola-bola mie gitu loh, tapi dia lebih lebar sih cetakannya. Terus ambil makaroninya dan acinya ditaruh di situ. Kayaknya awalnya dia nggak pakai minyak dia tadi ya, atau mungkin masih ada sisa minyaknya kali ya. Taruh di situ, habis itu ditutup deh itu si apa teflon yang ada apa kayak cetakannya itu. Ditutup biar dia masak, terus habis itu beberapa mungkin 1-2 menit dibuka. Habis itu dia tambahin minyak gak sih? Aku tadi lupa, kayaknya harusnya sih iya tapi dikit kali ya. Atau enggak deh, kayaknya dia langsung kasih kocokan telur itu tadi. Nah udah, habis itu dia kayak aduk-aduk gitu biar biar tetap apa namanya satu-satu makaroninya dan acinya. Udah habis itu tadi dia dikasih apa gitu. Pokoknya mudah lah bikinnya ya kan. Habis itu karena diaduk biar gak nempel juga kan tuh makaroninya. Kalau udah ditambahin bubuk aja tuh ya kan, balado, keju lah, atau cabe bubuk lah sesuai sama selera yang beli gitu ya. Jadi kalau mau bikin mah bisa aja nih di rumah. Apalagi makaroni juga mudah buat di dapatkan, ya enggak teman pro 2? Siapa yang suka makan makaroni telur? Itu saya sih. Ya udah, kita bahas lebih lanjut aja yuk teman pro 2. Yang emang kalau ngomongin makaroni, ini adalah short pasta yang masuk ke Indonesia juga lewat pengaruh kuliner Eropa ya, yang kemudian dengan adanya maklor ini ya dikreasikan jadi jajanan yang terjangkau harganya tapi enak, nagih sih menurut aku, dan termasuk comfort food ya teman pro 2, legend buat anak-anak sekolah lah gitu ya. Tapi kayaknya zaman saya dulu belum ada, baru ada akhir-akhir beberapa tahun ini gak sih yang namanya maklor ini.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas. Ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

juga mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing,

Sudah terlalu, bukan nih, terlalu lama sendiri, nggak pakai sudah ya. Dari Kunto Aji, buat teman Pro 2 aja yang masih terus stay tune di Pro 2 FM Solo ya. Ya, see you, ya ampun emang rezeki banget ya. Dikasih Mbak Hilma Maklor, Cilor ya. Tadi padahal saya beli loh ya. Soalnya kemarin sempat cerita, karena saya mintanya juga dari Sis Hilma gitu loh ya. Ternyata malah dibawain lagi. Wow, mana ternyata dengerin siaranku lagi. Itu mah catur tadi. Ternyata Shirley suka maklor sama cilor ya. Iya, baru nyoba. Ya wes, aku lanjut ya teman Pro 2. Kalau ngomongin makaroni, ini emang termasuk short pasta. Yang kalau Shirley ya, ini makaroni biasanya. Kalau Shirley masak stup makaroni, itu favorit all of the time, itu seenak itu. Mau gak dibikinin? Maksudnya dibikinin pasangan kamu atau ibu kamu aja lah ya, tahun Pro 2. Saya sulit kalau harus bikinin, nanti gimana bawanya ya. Tapi jujur saya suka banget masak stup makaroni.

Terus biasanya kalau makaroni sering ditemukan juga dimasak sop ya. Kalau saya stup stup makaroni saya suka, atau makaroni scuttle ya. Makaroni scuttle itu juga enak, mac and cheese juga oke. Banyak deh olahan-olahan berbahan dasar makaroni. Ya enggak, kalau teman produknya sukanya apa? Karena kalau ngomongin pasta itu kan emang banyak ya variannya ya. Cuman kalau yang lagi kita omongin sih adalah makaroni ya, yang bentuknya tabung melengkung yang emang populer sebagai bahan utama mac and cheese atau hidangan panggang seperti makaroni scuttle ya. Tapi kalau aku favoritnya adalah bikin stup makaroni. Tapi sebenarnya apakah makaroni ini bernutrisi? Yes, you tetap ada nutrisinya teman pro 2, karena sebagai jenis pasta yang terbuat dari gandum, makaroni itu kaya akan karbohidrat yang kompleks dan berfungsi sebagai sumber energi utama buat tubuh. Tapi lagi-lagi buat Shirley ini yang emang gak bisa banget kalau gak nasi. Harus tetap ada nasinya. Tapi masa iya sih makaroni sekutu kasih nasi? Nggak gitu juga sih ya, maksudnya tetap menurut aku itu adalah makanan yang cukup ringan sih buat aku. Ya ampun, share. Geleng-geleng kepala ya. Tapi yang jelas, dalam 100 gram makaroni matang, dia punya kandungan nutrisi penting, ada karbohidrat ya. Kemudian juga protein, serat, dan juga lemak. Tapi ternyata makaroni ini juga punya vitamin dan mineral tambahan, yaitu vitamin B, yang sering diperkaya dengan vitamin B1, B2, dan juga B3 serta asam folat. Sama zat besi juga nih yang membantu mencegah kekurangan darah atau anemia. So, ada tips juga kalau kamu mau mengonsumsi makaroni, ya pilih jenis gandum utuh ya. Kalau mau kandungan serat yang jauh lebih tinggi gitu. Dan tambahkan sumber protein dan vitamin yang lain. Misal telur ya, kayak makaroni telur, maklor, makanya ada telur. Atau bisa ayam ya, makanya kalau stup makaroni itu biasanya aku tambahkan ayam dan juga bawang bombay. Begitu teman produk. Sama telur juga sih, tergantung kalau aku pengen bikin stup makaroni yang lebih seger, aku nggak tambahkan telur atau nggak sedikit aja telurnya. Tapi kalau aku lagi pengen yang stup makaroninya kental, aku akan tambahkan telur. Gitu teman produk. Jadi tetap balance dan tetap lengkap kandungan gizinya.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
7: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 akan jadi teman bahagia buat aku. Terima kasih sudah selalu support dan kasih energi baik buat aku ya. Yuks, informasi olahraga update-nya dari Bulu Tangkis Indonesia. Mungkin jadi favorit kamu ya, atlet Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, yang menilai bahwa persaingan sektor Tunggal Putra di kejuaraan dunia BWF 2026 itu makin merata lah, karena para pemain muda itu sekarang mampu bersaing di level teratas. Bahkan dia juga menyampaikan hal itu setelah mengalahkan pebulu tangkis Jerman, namanya Matthias, dengan skor 21-15 dan 21-14. Wow, keren. Dan hal itu dimenangkan oleh Jojo di babak 64 besar di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi hari ini. Menurut Jojo, perkembangan para pemain muda itu bikin hasil pertandingan gak mudah diprediksi hanya berdasarkan peringkat maupun posisi unggulan. Aham. Bahkan dia juga menilai banyak pemain muda itu sekarang sudah punya kualitas lah untuk berada di level yang elit. Nah, pandangan itu juga bikin Jojo alias Jonathan Christie menaruh perhatian lebih besar pada persiapan dan eksekusi ketika bertanding langsung. Karena menurutnya kondisi nyata di lapangan itu bisa berbeda lah dengan prediksi sebelum pertandingan. Benar sih, karena tergantung ya. Tergantung sama permainan lawan juga, kemudian dari sang atlet itu sendiri, ya nggak sih? Setuju juga sama Jojo. Meskipun sebenarnya nggak bisa dipungkiri kalau peringkat-peringkat dunia gitu ya, itu tuh emang mereka tuh punya strategi, punya performa yang emang oke. Makanya dia bisa ada di peringkat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dunia bahkan. Cuman kadang ada masanya juga bisa dikalahkan dengan peringkat yang ada di bawah-bawahnya. Semangat terus Jojo, dan semangat terus juga buat seluruh atlet bulu tangkis Indonesia yang kayaknya gak ada habisnya ya. Setiap bulan selalu berganti dengan turnamen kejuaraan-kejuaraan yang lain. Pindah-pindah tempat terus. Semoga bisa terus mengharumkan nama bangsa Indonesia.

0: ありました。Kotamu, kuat untuk kamu.
1: Jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa. Jenderal Gatot Subroto.
0: Kotamu, kuat

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada yang masih suka main tenis apa enggak? Karena kalau kamu mungkin suka banget main tenis, suka juga ngikutin petenis Indonesia bahkan internasional. Indonesia sih punya petenis yang namanya udah sangat dikenal karena ikut turnamen-turnamen hebat ya, turnamen yang bergengsi, yaitu petenis Indonesia Janice Chan bersama dengan pasangannya Katarzyna Peter dari Polandia harus terhenti di babak 32 besar nomor ganda putri Cincinnati Open 2026 hari Senin kemarin, atau waktu setempat ya, kalau kemarin, kalau di Indonesia mah hari ini tadi, dini hari. Janice bareng sama Katarzyna kalah dari pasangan China Zhang Shuai dengan Jiang Xinyu dengan skor 5-7, kemudian 7-6 dan 7-10 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 51 menit. Meskipun sebenarnya Janice dan juga pasangannya memberikan perlawanan yang ketat ya. Cuman di set pertama mereka sempat kehilangan poin, tapi bangkit di set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut deh ke match tie break setelah menang 7-6 begitu. Ya, kekalahan itu membuat langkahnya Janice Chan dan juga Katarzyna Peter di nomor ganda putri untuk Cincinnati Open 2026 harus berakhir di babak 32 besar. It's okay, gak apa-apa ya. Karena masih banyak turnamen yang menanti Janice Chan juga. Dan kalau ngomongin Jonathan Christie, sekarang dia udah melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 ya. Setelah melalui berbagai pertandingan dari babak 64 besar, di mana di babak 64 besar tadi dia juga ngasih inspirasi ya buat adik-adiknya maupun juga buat dia sendiri sih, yang masih terus menghadapi turnamen internasional sebagai tunggal putra Indonesia.

One Call Away dari Charlie Puth nemenin kamu aja teman pro 2. Kita masih di zonasi, zona siang, masih dengan informasi seputar olahraga juga. Aku mau ke internasional ya. Ada Harry Kane. Dia membuka peluang Bayern Munchen memperpanjang kontraknya. Bahkan sekarang dia juga memasuki tahun terakhirnya. Tahun terakhir masa-masa dia barengan sama klub itu ya. Gimana kalau menurut kamu? Yang fans sama Harry Kane, oke nggak permainan dia di Bayern? Atau mending pindah aja? Tapi kalau keputusannya begitu mah ya sudahlah ya. Dan penyerang Inggris itu terikat kontrak sama Bayern kan sampai 2027 ya, setelah Piala Dunia. Ternyata Harry Kane memberikan sinyal gitulah ya, mau memperpanjang masa tinggalnya di Bayern Munchen. Nah, bersama Bayern, Kane ternyata juga udah berhasil memberikan kontribusi 2 gelar Bundesliga dan 1 DFB Pokal. Dan itu juga nyaman lah Harry Kane-nya barengan sama manajemen klub Bayern. Karena Kane juga mengakui kesepakatan informal sudah tercapai ya antara kedua pihak. Makanya detail perpanjangan kontrak nanti akan dibahas dalam suasana yang lebih santai. Wow, baiklah kalau begitu. Ada lagi ini infonya dari Ronaldo yang kirim sinyal pensiun dan akhir dari karir mega bintang Portugal ini mulai terlihat lah. Mengutip dari rri.go.id, Cristiano Ronaldo sempat ngasih ya sinyal-sinyal gitulah ya akan pensiun di tahun depan. Dan Ronaldo mengaku kalau Liga Arab Saudi musim ini bisa jadi tahun terakhirnya di sepak bola. Oh my god, Ronaldo kemarin dari Piala Dunia terakhir beneran berarti. Dan kalau kontrak Ronaldo bareng sama Al Nassr itu kan berakhirnya 2027, tepatnya bulan Juni, teman Pro 2. Dan kemungkinan dia tidak akan memperpanjang kontrak.

Benar-benar akhirnya tuh gimana sih? Apakah kamu benar-benar akan pensiun di tahun depan setelah kontrak kamu barengan sama Al-Nassr berakhir atau gimana? Kepo, tapi kayaknya emang dia udah sangat lama banget ya. Dan segala pencapaiannya menurut aku akan selalu dikenang sama banyak orang, fansnya juga, termasuk Charlie yang fans sama Cristiano Ronaldo. Mungkin aja habis itu dia mau fokus sama keluarga ya, menikmati masa-masa pensiunnya bersama dengan keluarga. Ya nggak, teman Pro2, seseru itu sih. Oh my God. Ya udah, aku lanjut aja deh informasi selengkapnya. Teman Pro2 juga bisa dapatkan melalui website rri.co.id.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf.
3: Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkanlah.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Baru tadi bahas Cristiano Ronaldo ya. Kok terus habis itu dapat info? Karena sebelumnya beberapa waktu yang lalu kayaknya udah 2 pekan ada deh. Lihat status di WhatsApp itu ada yang bikin status kalau Ronaldo tuh nikah gitu loh sama Gio ya. Gia, Gia. Biasanya dipanggil siapa sih? Gio ya, Gio. Georgina, ya kan? Nah, terus aku cari tahu lah di media sosial, kok nggak ada ya? Nggak ada berita-berita gimana ya? Terus akhirnya ya udah sih, pada saat itu aja aku nggak cari tahu lebih lagi gitu. Nah, ini ada info terupdate kalau pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez itu digelar secara tertutup tanggal 11 Agustus 2026. Dan ternyata tanggal itu ditentukan karena ada maknanya. Ternyata di hari yang sama, 10 tahun lalu mereka pertama kali bertemu di salah satu toko brand yang branded gitu ya di Madrid. Ho. Makanya selama berminggu-minggu internet itu dipenuhi rumor pernikahan mereka. Dan Georgina ternyata tahu hal itu. Iya. Berarti sebenarnya waktu aku lihat status itu benar ya? Nggak tahu ding, itu sebelum ding kayaknya. Sebelum tanggal 11, benar-benar sebelum tanggal 11 gitu. Ternyata emang belum, baru tanggal 11 kemarin Cristiano Ronaldo dan Georgina menikah gitu. Bukan pesta besar dan mewah ya. Mereka berdua ternyata menikah di ruang tamu aja loh, teman Pro 2. Serius deh. Dengan pakaian yang serba putih-putih. Anak mereka juga gitu. Dan Georgina juga bilang tuh di salah satu ini tuh magazine ya yang udah ternama, ada Vogue, dan dia ketika diwawancara dia bilang aja kalau kami memilih untuk melakukan di ruang tamu rumah kami di sini gitu. Tempat mereka sarapan, makan siang, makan malam, tempat mereka menjalani realitas hidup mereka dalam keseharian. Dan ternyata Georgina bilang kalau dalam 30 tahun ke depan dia pengen anak-anak berpikir sesuatu yang indah terjadi di meja ini, yaitu janji pernikahan orang tua dari anak-anak Cristiano Ronaldo dan juga Georgina gitu. Wow. Georgina juga bilang kalau di saat seperti ini dia merasa impiannya tentang pernikahan dulu gak sepenting memaknai waktu kebersamaan. Bener sih, sama aku juga lama-lama kayak gitu. Ya ampun. Karena kalau ngomongin mimpi dulu juga Georgina waktu kecil punya mimpi tentang kastil yang besar ya, dengan kereta kuda terbesar, gaun yang terpanjang, mahkota yang penuh berlian. Tapi sekarang enggak, katanya dia pengen sesuatu yang intim bersama dengan pasangan dan juga anak-anak mereka di rumah gitu, teman Pro 2. Tapi bukan berarti mereka nanti gak akan menggelar pernikahan besar ya. Hal itu mungkin aja bisa terjadi, tapi mungkin gak di tahun ini. Yang memang menurut Gio sama Ronaldo, tahun ini adalah tahun yang luar biasa lah. Karena banyak komitmen pekerjaan, kompetisi, dan juga anak-anak gitu. Georgina sempat bilang gini, ke depan kami akan mengadakan pernikahan besar, jadi kami bisa merayakannya bersama keluarga dan teman-teman gitu. Ya meskipun sederhana pernikahannya, tapi tidak dengan perhiasan yang dipakai ya. Georgina juga ada satu kalung gitulah, teman Pro 2, dengan berlian potongan brilian 50 karat tanpa wah pokoknya yang benar-benar clear deh, teman Pro 2. Dia juga pakai setelan rok sutra putih gitu lah, yang branded juga, yang memang disebutnya untuk mengingat asal mula kisah asmara mereka dari salah satu toko yang branded itu. Begitu, ya ampun. Oh my God. Dan setelah upacara pernikahan mereka yang sederhana di rumah itu, mereka berkendara ke Kuil Bunda Maria Fatima yang berjarak 1 jam perjalanan, di mana pastor akan menutup sebuah tempat suci kecil dan memberi mereka berkat. Wow,
Pernikahan Ronaldo dan Georgina ini hanya dihadiri 5 orang, yaitu 5 anak Ronaldo dan juga Rodriguez. 2 diantaranya adalah anak kandung Georgina, sementara 3 lainnya adalah anak Ronaldo dan lahir sebelum hubungannya dengan Georgina Rodriguez dimulai ya. Gitu deh teman pro 2, dan itu menjadi simbol yang besar bahwa keadaan apapun mereka adalah tokoh utama dalam kehidupan Cristiano dan juga Georgina. Wow, ikut bahagia akhirnya ya. Akhirnya sudah officially married. Oh my god. Oh my god. Senang, senang, senang, senang. Ya ampun, mungkin aja ya. Nanti mereka resepsinya habis Ronaldo pensiun kali ya, kali. Nanti ditungguin aja, cuman yang jelas congratulations buat Cristiano Ronaldo dan juga Georgina sudah resmi menjadi pasangan suami istri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Spider-Man Brand New Day sekarang resmi jadi anggota klub elite film 2 miliar US dollar. Hanya dalam 3 minggu penayangannya, film itu menjadi salah satu dari 8 film yang sanggup menyentuh 2 miliar US dollar dalam sejarah. Aku sih belum nonton ya. Teman Pro 2 dan nonton belum? Sebanyak apa sih yang nonton film ini? Rekor film terlaris dalam sejarah itu masih dipegang sama Avatar di 2009 dengan 2,9 miliar US dollar. Terus Avengers Endgame di tahun 2019 dia rilis pendapatannya 2,7 miliar US dollar ya. Kemudian Avatar The Way of Water 2022 dia menyentuh angka 2,3 miliar. Aku nonton nih yang Avatar 2022 ya. Ini yang 3 jam itu toh filmnya. Oh, sama my favorite film ever, Neza 2. Ternyata dia juga masuk ke jajaran film elite dengan pendapatan yang fantastis. 2,27 miliar US dollar. Wow. Ternyata lebih ini ya, lebih banyak dibanding Titanic yang rilis 1997 dengan pendapatan 2,26 miliar US dollar. Wow, Star Wars episode 7 The Force Awakens di tahun 2015 itu dapat 2,07 miliar ya. Serta ada Avengers Infinity War di tahun 2018 yang dapat 2,05 miliar. Ditambah dong sama Spider-Man Brand New Day 2 miliar. Dia masuk ke nomor berapa dong sekarang? Wow. Kalau dari jajaran film-film elit ya, yang memang terlaris dalam sejarah, aku berarti nonton 2 sih. Ya, lebih-lebih sih, sebenarnya lebih. Cuman yang paling aku inget dan aku suka juga itu Neza sih. Neza tuh bagus banget. Kamu yang belum nonton film Neza, nonton deh Teman Pro 2. Dia animasi gitu sebenarnya, cuman oke banget. Banyak amanat yang bisa didapat dari film Neza. Neza 1, Neza 2 tuh keren semuanya. Wow, sementara itu menurut data box office Mojo yang diakses tanggal 18 Agustus ini, Spider-Man Brand New Day menempati posisi ke-8 film terlaris sepanjang masa dengan 2,02 miliar US dollar atau setara dengan 36,1 triliun. Wow, pendapatan itu berasal dari pasar domestik sebesar 786 miliar lebih serta pasar internasional 1,236 miliar US dollar. Wow. Ternyata ya Spider-Man Brand New Day ini menjadi film tercepat kedua yang mencapai angka monumental ya dengan 2 miliar US dollar setelah Endgame yang berhasil mencapai dalam waktu 11 hari aja. Dan kalau dia masih tayang terus mah bisa aja nambah ya. Apakah aku akan nonton? Kalau diajak, kalau enggak. Karena aku emang enggak ngikutin aja sih sebenarnya ya. Oh my God. Gimana review kamu setelah nonton Spider-Man Brand New Day? Cibi-cibi. Lebih banyak anggaran itu enggak sih? Iya, udah tuh ya. Buat apa? Transportasinya, ya kan? Buat beli akomodasinya, belum bikin yang itu tuh, yang ada yang udah buka, ada yang belum ya. Emang ini emang bikin aku jadi bener-bener deh catur ini ya. Aja gosip Shirley, gak mau, gak suka Bisa aja ya, cari aja deh. Boleh. Sebanyak itu sih emang ya. Ya udah deh, aku mau siapin dulu lagu nemenin Teman Pro 2. Ada gak ya? Coba deh. Ada lagunya Cherry Bell. Nah nih. Karena ikut bahagia, Spider-Man Brand New Day dapat angka yang fantastis. Kalau gitu aku mau kasih lagunya nih dari Cherry Bell. Kamu udah pernah dengar lagu ini atau belum? Judulnya Brand New Day. Enjoy!

0: ni kenapa? Aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Aku lanjut satu lagu yang udah di-request sama teman Pro 2 Catur dari Enda dan juga Risha yang judulnya When You Love Someone. So, ini dia lagunya buat kamu. Enjoy!

Yes, lagunya masih nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 15. Bentar lagi banget teman Pro 2. Masih ada info terupdate dari aku kali ini dari Ghost Rider ya. Ada film Ghost Rider yang emang dari kemarin udah rame karena akan dibintangi sama Ryan Gosling ya. Udah ditetapkan. Dan sudah ditetapkan juga tanggal penayangan atau perilisan dari film Ghost Rider yang akan tayang tanggal 28 Juli 2028. Wow, 28 07 28 ceritanya gitu ya. Ini angka favorit saya loh padahal loh. Dan menjadi film Marvel ketiga yang tayang di tahun itu ya, 2028. Sebelum Ghost Rider tahun 2028 juga jadi momen penayangan film Black Panther 3 yang dijadwalkan tanggal 15 Desember. Kalau X-Men yang belum ada judulnya itu diatur kalau tayangannya tuh penayangannya tanggal 5 Mei 2028. Begitu teman Pro 2. Judul-judul itu merupakan bagian dari sejumlah pembaruan jadwal rilis yang diumumkan sama perusahaan ya setelah acara penggemar di 23 yang berlangsung akhir pekan lalu. So gimana teman Pro 2? Karena kalau pengumuman Ryan Gosling yang memang bergabung gitu ya sama Marvel Cinematic Universe itu baru tanggal 26 Juli 2026 kemarin. Kenapa sama mulu ya 26 gitu. Ini bulan Juli lagi juga. Dan itu sempat ramai banget karena dia jadi pemeran baru buat Ghost Rider. So ya, ditungguin aja teman Pro 2. Oke. Okay?

Lagunya barusan dari Ardito Pramono, Wijaya Kusuma. Satu lagu yang menurut saya masih menyelimuti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepat kemarin 17 Agustus Teman Pro 2. Lagu ini adalah lagu yang sangat luar biasa bagi saya karena Ardito Pramono merilis lagu ini memang berbeda dibandingkan dengan karya-karyanya dia sebelumnya. Karena ini adalah lagu berjudul sama dengan albumnya Ardito Wijaya Kusuma, yang emang dia merilis lagu ini bermula dari keresahannya terhadap fenomena tergerusnya berbagai aset budaya, entah itu secara material maupun non-material di Indonesia. Dan ada berbagai apa ya, tanda gitulah kelokalan Indonesia, Nusantara, negeri ini yang memudar seiring dunia semakin berkembang juga gitu. Dia pun juga resah ketika menyadari ternyata karyanya Ardito Pramono selama ini masih kurang mengeksplorasi lirik berbahasa Indonesia. Dan kali ini ketika dia rilis lagu Wijaya Kusuma yang memang dirilis pada tahun 2022, seenak itu. Jujur Shirley baru tahu lagu ini tuh di tahun lalu kalau gak salah, dan langsung terpikat sama lagu ini karena liriknya sangat beda aja gitu ya. Banyak konotasi yang ada di lagu ini, dan sebagai seseorang yang suka banget dengan bahasa-bahasa yang gak to the point, itu rasanya kayak spesial aja sih Teman Pro 2. Dan ternyata lagu yang ditulis sama Ardito Pramono ini terinspirasi sama kejadian saat dia tuh menyaksikan sebuah kegiatan transaksional antara orang asing yang mau menguasai sebuah lahan dengan cara membeli presentase lahan itu 99% dan disisihkan 1% untuk adat di salah satu pulau eksotis di Indonesia. Ngeri ya. Bukannya bangga, Ardito malah merenung melihat begitu banyaknya seni dan kekayaan budaya asli Indonesia yang mulai pudar. Bahkan dalam pola pengkaryaan seringkali malah condong melihat kesenian dari luar, melupakan aksara dan tergoda oleh gita dan irama, semua jadi terdengar sama. Nah, lewat karya ini, makanya Ardito Pramono menceritakan keresahan, menuturkan harapan, dan menyatukan kembali energi yang perlahan pudar karena this and that. Salah satu postingan Ardito Pramono di media sosial Instagramnya seputar lagu Wijaya Kusuma yang luar biasa bagi aku. Maknanya sangat-sangat bagus sekali. So, itu tadi lagunya. Semoga buat kamu yang mungkin baru pernah dengerin lagunya Ardito yang Wijaya Kusuma, semoga kamu juga suka sama lagunya. Dan menjadi pengingat buat kita ya. Kalau kamu pengen dengerin lagi sambil merenungkan liriknya, boleh kamu dengerin aja dimanapun itu. Atau kalau kamu juga pengen diputerin lagu-lagu lain, bolehlah, nanti masih dilanjut sama kawan aku. Tapi jujur lagunya Ardito yang Wijaya Kusuma ini emang ada gemelannya. Terus bagian akhir-akhirnya ada apa namanya, ada Jawanya juga ya, jadi ada sindennya gitu. Dan itu bagus banget Teman Pro 2. Ya udah deh, tapi tadi jadi backsound aja ya, bagian apa, bagian sindennya, bagian Jawanya. Tapi kalau kamu pengen dengerin, boleh banget lah kamu dengerin di platform streaming digital, oke? Okay? Terima kasih banyak. Habis ini dilanjut sama kawan aku, ada Desva Fitra juga Atika Raharja yang akan menemani kamu sampai nanti malam di sore ceria. Makanya Syakdi Anjeli harus turun mengudara. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Channel,
2: teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Setelah kemarin kita memperingati hari kemerdekaan kita ya.
1: Betul,
2: ke-81 tahun. Sekarang Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun ya.
1: Benar banget.
2: Tidak berasa, sangat tidak berasa. Bahkan kita belum lahir waktu itu.
1: Ya, kita berarti baru, kan kita 20-an lah ya. Berarti kita baru
2: Ya, aku 15.
1: Enggak usah so imut, enggak usah so imut.
2: Tambah 2, 17 lah.
1: Enggak, itu sweet 17. Kamu mah 45.
2: Di, tua banget. Enggak dong, aku tuh masih muda-muda gimana gitu loh.
1: Iya, oke. Kan 81 ya, kita 2/5-nya lah dari kemerdekaan Indonesia.
2: Dari kemerdekaan Indonesia.
1: Iya, betul.
2: Oke. Ya, yang gitu. Pastinya teman Pro 2, Indonesia sudah merdeka. Indonesia katanya.
1: Indonesia
2: sudah merdeka. Dan semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Entah dari segi apapun itu, seperti yang lagi kita hadapin mungkin di saat-saat ini, mungkin kita merasakan ya.
1: Iya, merdeka.
2: Merdeka.
1: Okay. Gimana, Bray? Merdeka gak, Bray?
2: Gimana nih?
1: Kita udah merdeka kan?
3: Ya kalau di rasa-rasain kita udah merdeka.
1: Oke.
3: Cuman kan ada orang yang belum merdeka secara finansial.
1: Iya betul.
3: Bener. Financial freedom.
1: Iya benar.
3: Kan, orang itu masih harus ubet raubet orang liwet. Berarti dia belum merdeka secara finansial. Terus ada juga yang belum merdeka secara kehidupan misalnya. Dia tuh dikekang terus sama sama keluarganya.
1: Bisa.
2: Benar.
3: Ya, sampai akhirnya dia mungkin bisa lepas dari itu, mungkin bisa menikah, baru dia merdeka.
2: Baru freedom ya. Mana dikekang sama istrinya gantian.
1: Enggak.
3: Enggak apa sih?
2: Iya, benar.
3: Daripada cuek.
1: Aduh, gimana ya? Berat sih ini, Bray. Berat sih. Berat sih. Jujur emang kalau cowok cuek tuh ngeselin ya.
3: Oh gitu?
1: Iya, tapi
3: tapi bukannya orang tapi, cewek cuek itu cowok cuek tuh kelihatan cool. Keren.
1: Iya, Bray. Cuman aku suka cowok cuek daripada cowok friendly, jujur.
3: Oke. Okay.
1: Karena kalau
2: mana Bray itu tersinggung kali.
1: Aduh. Tapi kan yang penting ada boundaries-nya.
2: Boundaries-nya
1: kan.
2: Bener.
1: Cuman kalau cowok cuek itu itu tuh menurut aku berarti kan dia nggak gampang buat kayak bergaul sama cewek gitu loh.
2: Ngomong sama cewek
1: tuh susah deh kayaknya
2: gitu. Oke.
1: Gitu, jadi dia nggak akan ngerespon curhatan orang lain gitu.
3: Jadi harus dipastikan dia tuh benar-benar cuek atau dia tuh boti.
1: waduh.
3: Kirain gila. Oh ini banget.
2: Ternyata bukan
1: ini gitu. kirain dia karena cuek gitu kan, kayak stay cool.
2: Karena
1: gitu.
2: Memang yang disuka bukan.
1: Iya, karena emang dia pengen dengerin cerita cowok juga, bukan cerita ceweknya.
2: Oke.
3: Enggak sih. Ya tetap ya kayak itu tadi. Kita harus bisa berbagi porsi, bisa cuek ketika kita ada hati yang harus dijaga misalnya.
1: Betul.
2: Wow. Quotes of the day.
1: QOTD. Ya sih, tapi aku setuju sih.
3: Dan juga bisa supel ketika kita emang ya butuh sesuatu gitu.
1: Iya.
3: Mas lagi pengen harus bersosialisasi dengan orang-orang lain ya.
2: Itu bahkan orang yang misteri sesungguhnya sih menurut aku ya. Karena dia di saat orang butuh tuh dia ada, tapi kadang dia juga ada boundaries-nya. Itu malah menurutku misteri sih.
3: Iya. Jadi bukan berarti misteri itu misalnya ya nol post di Instagram gitu.
1: Bukan.
3: Oh, si
1: zero
3: pengen,
1: post.
3: Si paling zero pengen.
1: Iya.
3: Oh iya si paling misteri gitu. Biar orang-orang enggak tahu sejatinya.
1: Iya, betul.
3: Enggak, kita enggak peduli kok.
1: Iya, lebih ke enggak
3: peduli lu mau nol post hidup lu kayak apa, enggak ada yang peduli.
1: Iya, benar.
3: Itu hanya pemikiran mindset Anda saja. Wahai pemilik zero post ya.
2: Iya.
1: Bahwa aduh, aku takut ada yang kesinggung lagi.
2: Mana aku lagi di zero post.
3: Maksudnya apa gitu ya?
1: Iya.
3: Nah, itu kan ajang untuk ngasih apa ya? Informasi ke orang-orang.
2: Iya, kadang juga mengekspresikan lah kalau kita tuh jati dirinya seperti ini loh.
1: Iya, gitu betul. Kan. Enggak, atau jangan-jangan dia aktifnya di TikTok, Bray.
3: Oh bisa.
1: Ya kan posting setiap hari. Enggak siapa tahu kan.
2: Di Zero Post. Tag Zero Post lagi. Sama aja.
1: Itu berarti kelihatan banget buat doom scrolling doang.
3: Cuman banget mana gak sengaja keklik lagi.
1: Wah. Enggak.
3: Lagi scrolling. Aduh. Postingan 2023 keklik lagi. Waduh.
2: Stalking. Terus mana ada captionnya. Ada captionnya. Let post.
1: Iya lagi.
2: Let post lagi. 2023.
3: Iya. Tapi pernah gak sih ngeklik waktu kalian stalking gitu atau ngeliat itu terus klik gitu nggak sengaja itu postingan lama orang gitu
1: pernah ke like
2: ke like sih pernah
1: jujur
2: ke-like.
3: Terus apa yang kalian
1: aku blokir
3: emang iya tapi nggak kemarin sudah diterangkan sama CEO atau salah satu foundernya si Instagram nggak ngaruh.
1: Oh iya, berarti notifnya tetap ada ya?
3: Jadi hilang di apa kita meng-close, memblokir, notifnya tetap nyampe ke dia.
2: Karena udah saat itu live ya, langsung nyampe.
3: Iya, gitu langsung nyampe. Jadi yang hilang hanyalah notif di tempat kita, di tempat lain pun juga sama. Itu sama kayak kita delete for everyone pun itu masih ada jejasnya.
1: Delete for me.
3: Iya, iya. Masih deleted gitu. Oh. Wah kalau delete for me ya udah kacau balau itu.
1: Yeah, tapi pernah gak sih di WhatsApp nih ya kayak mungkin salkir atau apa gitu kan mau delete for everyone tapi malah delete for me.
3: Pernah,
1: jujur pernah lagi.
2: Pernah lagi? Ini di BMKG sini.
1: Iya lagi. Aku pernah bray. Aku tuh kan aku di BMKG bilang kan aku mau ke Dishub sebenarnya kak hari ini info lalin ya jam ini gitu kan. Aku ngirimnya di BMKG. Terus aku delete for me. Terus aku maaf ya kak.
3: Pakai mata jauh.
1: Aduh.
2: Ini kenapa ya otomatis
1: bunyi? Kenapa sih? Misterius. Bunyi sendiri misterius.
2: Zero post. Tapi kita gak ada yang zero post ya kayaknya.
1: Enggak sih.
2: Di Brady juga main TikTok zero post atau cuma scroll?
3: Viral 100 views.
1: 100K itu 100 aja. 100 views. Ya enggak apa-apa sih lumayan. Itu kan Braidu sendiri yang nonton berulang kali kan.
3: Abi capek. Pernah like-nya cuma 2 lagi.
1: Iya, ini akun sendiri sama akun istri.
2: Aduh, di repost terus kali ya.
1: tapi ada temanku kan ada yang TikTokers itu loh. Nah, kata dia tuh biar videonya FYP itu tuh salin link 20 kali, Bray.
2: Salin link kita sendiri.
1: Iya, kita sendiri. Itu selama 20 kali di salin link gitu.
2: Dan kamu pasti udah pernah coba?
1: Udah pernah kan disuruh sama dia. Iya,
2: hasilnya?
1: Ya FYP karena dia emang followersnya udah 1 juta sih.
2: Kalau kamu udah pernah coba? Kamu?
1: Pernah sih.
2: Pernah.
1: Hasilnya sama aja. Jadi like-nya cuma 2 tapi salin link-nya banyak banget.
2: Sama aja dong.
1: Tapi malu.
3: udah paling bener sih JJ sih.
1: Beli. Bayar. Iya benar, bayar viewers. Iya benar sih.
2: Bukan bayar viewers, dia promosi iklan.
3: Oh iya.
2: Iya kan?
1: Oh, videonya jadi iklan ya?
2: Diiklanin gitu kan ada tapi fiturnya di.
3: Jadi ads. Gitu kok. Jadi bukannya malah kita jadi malas nggak sih kalau kita ngelihat ada postingan,
2: iya
3: menarik, cuman karena itu jadi promote,
1: jadi malas
3: ya mindset kita tuh kalau iklan sih,
1: gitu. Endorse nih udah di endorse nih gitu, iya benar. Kan dan kadang kan udah ada tuh saya kayak ads gitu bener. Jadi kayak dih nggak mau,
3: jadi event itu
1: dia kayak cuman awalnya ngevlog kan Bray, tapi ntar di pertengahan dia kayak promosiin udah males sih. Dia skip sih kalau kayak gitu.
2: Iya, benar. Tapi aku dulu juga pernah.
3: In my life gitu sponsor atau ads. Ih malas banget sumpah. Ada in my life.
2: Tapi ads.
1: Udah nonton.
2: Tapi ads.
1: Udah nonton setengah.
2: Tapi ads.
1: Sebel banget.
2: Ya banyak juga ya.
1: Iya tapi.
2: Soalnya aku kira biasanya gini. Ads itu kan untuk yang mungkin akun jualan gitu kan.
3: Iya sih gitu sih.
2: Iya kan. Kalau a day in my life ada ads itu kayak aneh gitu. Mungkin dia mindset kita.
3: Mungkin dia pengen jualan kayak kosmetik.
2: Nah itu it's okay.
1: Sambil gitu ya.
3: Atau apapun itu yang bisa di. Ya sebenarnya sih maksudnya tujuannya gitu sih. Cuman kalau ada orang yang rezekinya berlebih. Terus tiap-tiap postingannya mau di ads. Ya monggo silakan.
2: Boleh.
1: Tapi sekarang tuh di TikTok ya kebanyakan tuh orang-orang kan pada ads. Tapi bedanya susah tau Bray sekarang. Yang konten beneran sama konten iklan tuh susah sekarang bedainnya.
2: Emang gak ada tulisannya?
1: Gak ada, dia kayak apa sih, kayak soft selling gitu loh. Kayak soft selling, jadi kayak cuman mentionnya tipis-tipis tapi aslinya promosi gitu.
3: Jadi itu biar gak di skip orang ya.
1: Iya bener.
3: Kayaknya mindset orang tuh kalau ih malas ah, ini iklan gitu, berbau konten yang berbau iklan gitu.
1: Iya betul, gitu. Ya makanya ngiklannya di sini aja.
2: Boleh, bisa, ya. bisa hubungi ke siapa
3: nih? Soalnya kita lagi butuh banget nih dana buat
2: buat apa?
1: Buat jalan sehat.
2: Buat apa ya ampun?
3: Buat bintang radio.
1: Bener sih.
3: Kalau enggak nanti kita terpaksa harus menarik biaya pendaftaran.
1: Enggak, waduh. Gratis ya. Ibu
3: dapat jersey katanya.
2: Oh, enggak.
3: Haning
1: emang. Males banget. Emangnya fun run.
2: Dapat nomor ini. Run.
3: Iya, makanya.
1: Aduh.
3: Gitu ya. Apanya?
1: Aduh. Ayo, ngomong gue.
3: Ya Allah, 10 menit.
1: Apa tadi isinya, cuek?
2: Enggak, isinya tadi. Tadi
3: jangan lupa ikut bintang radio.
1: Iya betul.
3: Daftar.
1: Jangan lupa ngiklan di sini.
3: Betul.
1: Sebutin harganya, Des.
2: Waduh, gampang lagi. Silakan
3: langsung hubungi Kak Nini bagian LPU, ada di status kita di bio.
1: Betul.
2: Boleh.
1: Sama tadi terakhir cowok cuek ya, Bray.
3: Cowok cuek.
1: Iya, cowok cuek tuh kadang menurut aku miracle juga di dunia ini.
3: Iya,
1: nggak sih lebay.
3: Zaman sekarang sih gitu kali.
1: Iya kan.
3: Semua orang udah over sharing.
1: Betul banget. Bener banget.
3: Cowok-cowok yang kayak gitu.
1: Iya. Iyo.
3: Tapi kalau cewek over sharing ya mungkin sewajarnya nggak sih?
1: Iya, karena mungkin cewek gitu. Kan suka kayak gitu.
3: Yeah. Oh, misalnya cowok over sharing, misalnya Rama nih kan dia over sharing tuh. Ini malah gitu.
1: Iya. Benar. Cowok tuh iya sih. Kadang cowok kalau kebanyakan cerita tuh gimana gitu ya? Iya. Paham lagi. Iya. Jadi lama sih. Aduh.
3: Dia tuh kayak semua keburukan Gen Z itu ada di dia.
1: Berarti dia bad influence dari Gen Z dong. Oh my god.
2: Emang suka cerita ya. Emang suka cerita.
1: Iya, dia emang suka cerita berarti betul-betul. Oke deh teman Pro 2, habis ini kita kasih tahu info Solo dan sekitarnya ya, di Plat AD. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau sharing juga, mau update info juga, langsung aja WhatsApp teman Pro 2
2: di 081-327-866-966.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: setelah apa yang kamu mungkin cerita ya waktu itu ya Tiki ya, kamu dulu tuh jarang minum air putih, aku jadi ngeri tuh. Aku jadi takut tau. Kamu sekarang kalau lihat kemasan tuh lihatnya gulanya, komposisinya.
1: Iya kan, sama. Tapi jujur kamu jadi keracunan kayak gitu kan?
0: Iya, aku jadi doyan air putih.
1: Iya, thanks to me dulu lah.
0: Thanks, ya, yeah, thanks bro.
1: Yang bagus lah.
0: Thanks, ya.
1: Gimana?
0: Thanks.
1: Terima kasih ya Tika, yang cantik, baik hati.
0: Wow.
1: Tidak sombong.
0: Itu kayak over ini.
1: Overrated deh kayaknya. Iya sih, dan tapi ada plus minusnya Des. Jadi kayak nggak tau kenapa aku sekarang tiap ke supermarket nih itu udah nggak pernah sih beli yang kayak minuman kemasan itu, teh minuman kemasan kan almost nggak pernah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Mungkin aku lebih sering lebihnya minumnya kayak es teh bikinan gitu loh, es teh jumbo itu masih sih kadang. Cuman kalau kemasan enggak. Nah tapi minusnya adalah aku jadi kayak strict sama diri aku, ngerti nggak sih? Mm-hmm. Jadi kayak terlalu strict gitu sama diri aku, kayak terlalu ngeliatin komposisi, ngeliatin
0: pusing tau. Jadi kayak
1: ini ya, kamu jangan ikut-ikut aku.
0: Ini kenapa sih? Kayak minum aja nggak sih?
1: Iya, aku tahu pasti dalam hatimu kayak gitu kan.
0: Simple aja
1: gak
0: sih?
1: Aku lihat dulu gulanya berapa gram.
0: Ribet banget ya Allah.
1: Tapi kamu jadi kayak gitu deh sekarang nanya aku kayak, kalau ini gulanya berapa gram?
0: Iya. Waduh, jadi
1: tapi ada plus minus sih. Cuman ya kalau sesekali mah gak masalah, karena tubuh juga perlu gula ya.
0: Iya bener. Kalau gak ada gula lemes juga.
1: Iya betul, bener banget. Kamu tinggal lihat aku aja.
0: Iya.
1: Kamu semangat.
0: Udah lihat tiap hari nih.
1: Gimana, diabetes gak?
0: Belum. Jangan.
1: Jangan sampai. Aduh.
0: No. Jangan maksudnya.
1: Jangan ya Des. Oke deh teman Produ, nanti kita update lagi informasi ya buat kamu yang punya cerita unik, lucu, yang punya updatean mungkin cerita.
0: Absen dulu teman
1: Produ. Atau curhatan hidup kamu, boleh banget sharing teman Produ. Nanti mungkin kita boleh kali ya bahas mungkin sesuatu apa, karena udah bulan Agustus, udah hampir setahun juga kita menjalani hidup ini di tahun 2026.
0: Okay.
1: Apakah kita mau membahas seputar perjalanan kita di hidup ini
0: sampai
1: ini?
0: Berat.
1: Aduh, itu kayaknya dalam banget ya. Itu kayaknya terlalu dalam deh.
0: Tapi sesekali boleh ya.
1: Iya boleh banget.
0: Yang pasti absen-absen dulu lah ya. Boleh teman Pro 2 absen detik sore hari ini gitu kan. Lagi ngapain gitu.
1: Betul.
0: Boleh banget teman Pro 2 di WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: Bunga, hey. Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
3: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
4: Iya, Bu. Ibu.
5: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi pastinya you. Sama Detik ya. Nah, kali ini kita mau kasih info seputar apa nih, Des?
1: Seputar film aja kali ya, teman Pro 2, karena ini salah satu film juga
0: ya. Ini kayak top topics in your life maksudnya. Yeah. Kayak kamu lagi suka gitu loh.
1: In my life ya.
0: Iya, kayaknya kayak lagi interesting banget sama
1: bener-bener.
0: Ini.
1: Karena aku juga ngikutin dari season sebelumnya.
0: Oke.
1: Walaupun gak semuanya kali ya. Di akhir-akhir aja. Dan kali ini ada film Reacher yang pastinya mungkin teman Pro 2 juga sudah tahu ya.
0: Oke.
1: Di salah satu season, yaitu sekarang season 4, ada dari aktris dan aktor Indonesia gitu ya, yang ikut berperan dalam film tersebut, yaitu salah satunya adalah Agnes Mo.
0: Oh, kembaran aku.
1: Selalu kembaran kamu, as always ya. Kembarannya Tika.
0: Yes, nemu lagi kan satu.
1: Waktu itu kayaknya udah gak sih?
0: Berarti sisa dua lagi.
1: Sisa dua ya. Yaudah, dan Agnes Mo ini katanya debut di posisi 6 dalam IMDb ya, Star Meter, usai tampil di Reacher season 4 atau season 4 teman Pro 2.
0: Tinggi juga loh posisi 6 IMDb
1: trending
0: kan?
1: People. Iya, IMDb. Trending people keren. Urutan ke-6 loh.
0: Luar gitu biasa. Ya. Enggak heran lah ya sama Agnes Mo.
1: Dan Agnes Mo ini ya kembali jadi sorotan setelah tampil di Reacher season 4. Jadi dalam serial ini awalnya di Prime Video ya, teman Pro 2. Agnes ini memerankan sebagai Layla Hot gitu ya. Karakter yang hadir di musim terbarunya Reacher, yaitu musim ke-4 ini. Nah, setelah penampilannya, Agnes ini disebut debut di posisi 6 ya di IMDb Star Meter. Kayak ini dulu yang nemenin kita di masa kecil gitu loh, lagu-lagu ciliknya.
0: Iya.
1: Agnes Mo gitu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Disangka sekarang trending people di top 6 gitu teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Dan jujur aja aku kemarin sudah nonton juga ya. Kemarin kalau enggak salah ini baru sampai part 3.
0: Wow, oke. Okay.
1: Kayaknya ya baru part 3 deh. Baru 3 episode. Dan nantinya entah mungkin sampai 6 atau 8 ya.
0: Oh
1: kalau
0: nggak
1: salah ya.
0: Lumayan ya.
1: Kayaknya. Okay. Dan aku juga nggak mau spill sih kayak gimana. Mungkin teman Pro 2 bisa tonton sendiri. Aku baru nonton sampai 3.
0: Oke. Okay.
1: Baru sampai 3 kan kemarin ya. Nah, kalau Star Meter sendiri ya, membahas terkait urutan Agnes Mo tadi. Star Meter ini merupakan peringkat popularitas untuk para pemain di IMDb Pro yang menunjukkan seberapa besar perhatian publik terhadap seseorang di platform tersebut. Nah, peringkat ini dihitung menggunakan algoritma IMDb berdasarkan sejumlah indikator popularitas dengan aktivitas pengguna seperti kunjungan ke halaman profil dan kredit seseorang menjadi salah satu faktor utamanya. Terus, di Reacher season 4 ini udah tayang teman Pro 2 itu dari 12 Agustus kemarin ya, 2026, dan kembali dibintangi oleh Alan Ritson sebagai Jack Reacher-nya gitu ya. Dan kehadiran Agnes di serial ini juga ikut membawa namanya semakin mendapat perhatian di dari penonton internasional gitu ya.
0: Keren
1: sehingga
0: sih.
1: Bisa mencapai
0: jadi top 6
1: top
0: ya.
1: Top 6 saat ini teman Pro 2.
0: Keren.
1: Kayak wow enggak sih?
0: Iya. Kayaknya jarang atau jarang ya kayaknya ya
1: yang apa?
0: Pemeran atau artis
1: dari
0: atau aktris di Indonesia
1: terus
0: yang
1: gitu
0: betul
1: ya,
0: yang bisa mencapai 10 besar di IMDb teman Pro 2
1: ya,
0: gitu, karena juga kan di IMDb itu kan banyak kan filmnya.
1: Banyak.
0: Dan di dalam film juga pemerannya banyak gitu loh.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan pasti banyak juga favoritnya aku yakin. Nah, ini Agnes Mo nih salah satunya yang masuk di top 6 aktris Indonesia yang udah gue internasional teman Pro 2. Keren banget.
1: Tapi,
0: cuy.
1: Kalau dari aktris atau aktor Indonesia yang aku tahu selama yang aku tonton ya, ini Agnes Mo, terus kan ada Anggun juga ya.
0: Anggun Jasasmi, oke. Okay.
1: Anggun di Reacher season 4 ini. Terus sebelumnya ada juga, aku namanya lupa, itu ada di Mortal Kombat deh kalau gak salah.
0: Wow.
1: Itu dari Indonesia di Mortal Kombat yang
0: siapa
1: film terbaru
0: tuh
1: kemarin. Aduh,
0: siapa
1: kita
0: ya?
1: Coba
0: Wika
1: cek
0: Salim,
1: ya.
0: Bukan ya?
1: Bukan. Eh, siapa?
0: Wika Salim.
1: Enggak. Di Mortal Kombat. Kombat terbaru. Mortal Kombat 2 ya berarti ya. Ini pemerannya ada siapa aja ya. Kita cek teman-teman.
0: Jota Slim.
1: Jota Slim.
0: Oh iya, benar-benar. Itu juga masuk Des.
1: Ini kemarin di Mortal Kombat ya, Jota Slim. Yang maksudnya yang film dari luar gitu ya, yang udah aku tonton dan ada pemeran dari aktor-aktor Indonesia. Ini salah satunya Jota Slim. Keren. Terus ada Iko Uwais sudah terkenal lah ya.
0: Iya,
1: Iko
0: betul.
1: Uwais gitu ya. Iya, itu juga sering film action gitu. Ya itu aja sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Kayak mungkin ada lagi tapi mungkin lupa.
0: Tapi lupa ya kadang ya. Bener, karena kita kayak enggak notice gitu loh kalau ternyata film ini pemerannya ada dari Indonesia, artis Indonesia gitu. Tapi semakin keren ya sekarang ya teman Pro2, aktris dan aktor yang udah semakin luas lagi jangkauan penontonnya dan karya-karya filmnya yang udah semakin go internasional ini teman Pro2. So buat kamu kasih pendapatnya dong teman Pro2 terkait artis-artis Indonesia yang super keren-keren ini gitu kan.
1: Iya, dan kalau gak salah kalau Agnes Mo ini umurnya 40 tahun ya, Tike?
0: Coba cari tahu.
1: Nih, soalnya dari komen-komen dari netizen gitu ya. Atau dari tweet-tweet orang luar gitu ya.
0: Okay.
1: Ini katanya mereka pada muji. Banyak yang gak nyangka kalau Agnes Mo ini udah 40 tahun. Tapi awet muda, cantik dan lain sebagainya. Dan aku pun juga gak nyangka waktu aku nonton filmnya. Ini kayak, wow Agnes Mo kayak
0: gak kayak 40 tahun ya?
1: Sumpah gak kayak 40 tahun.
0: Betul.
1: Keren banget, aktingnya pun juga keren dan cocok juga ya gitu.
0: Iya. Karena mukanya juga agak bule kan bener. Jadi makin cocok sih.
1: Iya, luar biasa sih.
0: Emang jiwanya jiwa muda ya. Teman keren sih Agnes Mo.
1: Ya,
0: ya dari dulu kita udah tahu ya Agnes Mo menggelegar apa sampai sekarang sis a diva teman Pro 2. Wow. Jadi gak heran lagi kalau karyanya semakin melunjak sekarang dan kita berharap juga banyak juga artis Indonesia ataupun aktor yang sama seperti Agnes Mo atau melanjutkan karir Agnes Mo di kemudian hari di regenerasi lagi teman Pro 2, iya gak sih?
1: Yoi.
0: Puterin deh lagunya Agnes Mo teman Pro 2. Ini lagu yang udah lama banget sebenarnya, cuman sampai sekarang sih masih sering jadi soundtrack orang-orang teman Pro 2.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kemenangan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: 105,5 Prodo FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, teman Prodo balik lagi ya. Akhirnya setelah tadi break azan maghrib, teman Prodo. Yep. Sekarang kita udah balik. Yay, teman Prodo balik lagi ya. Akhirnya setelah tadi break azan maghrib, teman Prodo. Yep. Sekarang kita udah balik lagi nemenin kamu, teman Prodo.
1: Oke, kita lanjut lagi ya. Betul. Mungkin kita sapa dulu teman Prodo yang di WhatsApp.
0: Boleh.
1: Di jam-jam segini lagi ngapain nih teman Prodo ya? Tepat pukul 18.20 nih. Ya, setengah tujuh.
0: Betul.
1: Betul. Ya, oke. Diawali dari teman Pro 2 David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau dikasih lagu nih, Tek.
0: Oke, apa tuh?
1: Menunggu kamu, Anji.
0: Anji menunggu kamu.
1: Ada nggak?
0: Anji adanya orang yang berbeda. Aku percaya dia jerawat rindu dan tentang rasa.
1: Oke, mungkin
0: yang mana?
1: Mau pilih mana nih? David Siburian ya.
0: Yes.
1: Atau kalau yang di folder satunya ada gak? Menunggu kamu belum ya?
0: Oh, dari Tak Bersiap juga ada nih. Di folder satu yang mana bro?
1: Ya itu tadi.
0: Tadi kan.
1: Terus
0: adanya
1: katanya
0: itu kak.
1: Apa? Gimana?
0: Adanya itu tadi.
1: Oke, baiklah. Mungkin bisa dipilih ya.
0: Dipilih
1: kayak
0: ya.
1: Mana kayak apa lagi seru milih.
0: Ini kok ada aku ya di sini.
1: Apa tuh? Itu yang punya kamu?
0: Bukan.
1: Oh, bukan ya?
0: Lo kayaknya Inggris.
1: Inggris. Inggris apa?
0: Apa? Hari Minggu.
1: Good vibes. Oke, lanjut dari David Siburian. Ini kirim salam aja buat semua pendengar radio.
0: Oke.
1: Semuanya, dan khusus buat Pak Pendeta Ludo

0: Vikus Mardiono yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. God bless you. God bless you too.
1: God bless you tuh Kak David Siburian. Terima kasih ya.
0: Thank you.
1: Lanjut lagi deh, ada siapa tuh?
0: Ada dari Dini.
1: Dini, hai Kak Dini.
0: Selamat malam Kak Detik.
1: Malam.
0: Malam ya. Malam hari ini mau request lagu aja nih.
1: Oke, boleh. Lagu apa?
0: Request lagu Melompat Lebih Tinggi.
1: Melompat Lebih Tinggi.
0: Nih, Melompat Lebih Tingginya dari siapa? Kalau boleh tahu nih.
1: Dari mau yang dari Sheila atau yang Lomba Sihir? Cuman yang lagi rame sih lame. Lomba Sihir ya.
0: Oke, Lomba Sihir aja ya, mungkin ya.
1: Oke, yang terbaru ya.
0: Oke, baiklah Dini. Next lagi dari teman Pro 2. Siapa nih? Rani. Teman Pro 2 Rani. Request Kak lagu. Iya, lagu apa nih? Ini di sini request Kak lagu titik-titik-titik katanya.
1: Request lagu apa nih? Lagu apa nih, Kak?
0: kita puterin lagu bebas gitu atau
1: iya,
0: apa
1: atau
0: nih?
1: Gimana?
0: Kita tunggu ya. Rani ya, nanti request aja langsung dikasih lagunya apa, musisinya siapa gitu ya.
1: Dan boleh banget.
0: Pastinya buat teman Pro 2 juga semuanya.
1: Yes, nanti kalau misalnya Kak Rani tadi ya, tadi belum ada jawaban, kita puterin lagu yang enak-enak aja ya.
0: Yes.
1: Enak-enak pokoknya.
0: Yoi.
1: Oke deh teman Produ, habis ini kita ke segmen Batik. So buat kamu yang masih belum request lagu atau belum menyapa Detik, masih kita tungguin sampai nanti jam 7. Karena habis itu kita mau ke Music Live Chat.
0: Emang
1: ya
0: iya,
1: this ya. Ya. Kayaknya kita lihat ya teman Produ. Oke deh, kita anterin kamu dulu ke segmen satu ini di segmen Batik.
0: Bastika dan Karya Anak Muda.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Risk It All Coming From Bruno Mars, teman Pro 2. Udah lama banget sih gak putar lagu ini, jujur.
1: Apa nih kira-kira kalau lama
0: agak,
1: banget?
0: Iya, agak tenggelam sama lagu-lagu baru yang lainnya ya, teman Pro 2. Oh, iya. Yeah. Makanya bantu request biar terus keputer ya lagunya ya. Tapi ya namanya
1: menang,
0: ada.
1: Menang siapa?
0: Kemarin.
1: Juara satu weekend, kemarin.
0: Weekend ya, Nis ya.
1: Ingat gak sih? Ingat gak? Weekend. Itu kan kamu kan sama
0: iya,
1: DJ.
0: aku. Kalau nggak salah aku agak lupa, tapi kalau nggak salah itu Less Than All Over-nya siapa? Jenny. Hey, jawab dong.
1: Oh, yeah.
0: Less Than All Over Jenny.
1: Itu minggu lalu.
0: Iya, minggu lalu.
1: Kalau dua minggu lalu?
0: Dua minggu lalu Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Oke, oke, oke.
0: Gitu. Kalau minggu lalu siapa, Des? Kamu?
1: Di Indonesia top 20.
0: Iya.
1: Kalau enggak salah aku harus pergi deh.
0: Oh, iya. Benar-benar ya, betul. Yeah, kalau new entry-nya?
1: New entry. Ini abadi. Ini abadi.
0: Serius?
1: Ini abadi new
0: entry.
1: Wow,
0: oke.
1: Kalau enggak salah ya, ini abadi perunggu.
0: Tapi udah lama sih ya. Tapi baru masuk chart berarti baru ini abadi.
1: Kemarin minggu lalu, ya kan?
0: Oke.
1: Kalau enggak salah itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini tiap bukan Sabtu ya.
0: Betul, tiap Sabtu jam Indonesia Top 20 2 ke 3, jam 2 sampai 3 dilanjut sama International Top 20, International Top 20 pakai belibet lagi jam 3 sampai 4, teman Pro 2.
1: Yes,
0: oke. Okay. Dan kali ini di Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda ada informasi dari salah satu film favorit Desva, teman Pro 2.
1: Lagi dan lagi. Karena tadi kita juga sempat menyebut Joe Taslim.
0: Betul.
1: Gitu ya, sebagai aktor go internasional.
0: Iya,
1: gitu,
0: bener
1: kan?
0: Banget.
1: Dan kali ini memang betul again Joe Taslim ini disebut resmi gabung Extraction 3 ya teman Pro 2.
0: Okay.
1: Dan bakal satu layar dengan Chris Hemsworth.
0: Waduh keren.
1: Terus ada Pierce Brosnan.
0: Mm-hmm.
1: Sampai Idris Elba.
0: Iris Bella.
1: Makanya aku ngomong-ngomong
0: versi
1: itu.
0: Versi Indonya Iris Bella lah ya. Yeah,
1: ini
0: Idris Elba.
1: Elba gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tadi kita habis bahas sebenarnya waktu sore tadi ya. Itu Richard season 4.
0: Betul,
1: ada Agnes Mo Anggun. Sekarang di Extraction 3. Ini salah satu film yang aku ikutin juga dari
0: benar.
1: Yang pertamanya gitu kan. Nah, kalau
0: full film lah hari ini pokoknya.
1: Full film benar. Yeah. Soal hiburan aja. Kita yang ringan-ringan aja enggak sih teman Pro 2? Mungkin teman Pro 2 kan juga mungkin menantikan film-film yang bagus, action. Karena aku suka action gitu kan.
0: Yoi.
1: Jadi Joe Taslim ini ya dipastikan bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3. Nah, aktor Indonesia ini bakal tampil bersama sejumlah nama besar dalam film action di Netflix ya, yang proses syutingnya kini udah berlangsung di Australia teman Pro 2.
0: Wow.
1: Berdasarkan pengumuman di Netflix, Joe ini menjadi salah satu dari 5 cast baru bersama Pierce Brosnan, Don Lee, lalu ada Louis Parry, si Louis Parry ya, dan ada Shaina Gudok. Terus detail mengenai karakter mereka ini masih dirahasiakan sebenarnya, termasuk apakah Joe akan menjadi Sakoto atau justru menjadi lawannya Tyler Rake ini ya, yang diperankan oleh Chris Hemsworth ya. Nah, franchise Extraction mengikuti Tyler Rake, yaitu adalah tentara bayaran begitulah ya, yang menjalankan berbagai misi penyelamatan yang resikonya cukup tinggi. Nah, Chris Hemsworth ini akan kembali memerankan karakter tersebut bersama Idris Elba, terus ada Golfa Rahani gitu ya. Terus sementara ada Sam Hargrave ini kembali dipercaya sebagai sutradaranya teman Pro 2. Namun Netflix belum nge-share sinopsis maupun tanggal rilis resmi Extraction 3-nya kapan ya teman Pro 2. Jadi tungguin
0: masih
1: aja
0: rahasia, ya?
1: Karena ini baru proses syuting di Australianya gitu. Tapi mungkin kalau kamu udah kepo nih yang belum pernah nonton Extraction itu seperti apa, tonton dulu Extraction dari yang 1, 2 gitu ya. Nanti baru sambil menunggu perilisan yang Extraction 3 gitu.
0: Okay.
1: Ya teman Pro 2. Karena emang ini salah satu film action yang aku rekomendasiin juga ya.
0: Dari pakai film nih.
1: Enggak,
0: kalau aku sih POV.
1: Menurut aku
0: kurang suka nonton
1: kamu
0: film.
1: Kamu action bahkan nonton film kurang suka ya?
0: Suka sih, tapi action kurang suka.
1: Action kurang suka. Kalau aku suka action gitu ya. Aku kalau bisa nontonin film tuh yang action.
0: Oh.
1: Gitu, sebanyaknya. Okay. Sebanyaknya action.
0: Sebanyak sebaiknya atau sebanyak
1: gimana ya? Kalau dihitung mungkin paling banyak tuh action.
0: Gitu. Oh, gitu. Mostly action ya filmnya.
1: Mostly action.
0: Oke, oke, oke, oke. Kalau aku sih action tuh suka sebenarnya secara alur cerita, visual itu suka banget karena keren. Tapi buat aku yang gak edik sama nonton film lumayan berat gitu loh buat aku.
1: Oh iya?
0: Jadi, jadi kayak jarang sih nonton action, film action.
1: Ah, padahal kalau udah bisa nikmatin. Ya karena mungkin cewek sama cowok beda ya.
0: Iya.
1: Cowok tuh kayak sukanya yang ada aksi, action-action yang kekerasan
0: gitu.
1: Bukan kekerasan ya juga sih.
0: Ya ada adegan-adegan gitunya.
1: Iya benar, ya. Ada adegan yang bikin mainstream, tertantang gitulah.
0: Betul.
1: Tapi kalau diantara ini kan ada Chris Hemsworth, Chris Hemsworth ya, ini kan aktingnya juga bagus. Terus Joe Taslim ya yang aku tadi bilang di Mortal Kombat ya. Terus Don Lee ini aku juga suka dia. Ini biasanya juga di film action-action tuh dia tuh sangar gitu loh, kayak pembawaannya sangar gitu. Don Lee ini juga keren banget teman Pro 2. Jadi perpaduan dari para pemain atau pemeran dari teman-teman di Extraction 3 ini udah nanti coba kita tunggu lah ya filmnya seperti apa teman Pro 2.
0: Dan teman Pro 2 tadi ada yang WhatsApp kita ternyata ya. Kita sapa dulu kali ya sebelum nanti kita abis ini ke Music Live Chat. Ada dari Kak Berlando yang bilang katanya bukan bilang sih, nyapa kita katanya hadir Kak.
1: Wow, halo.
0: Hai
1: Berlando.
0: Kak Berlando, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak saling sapa.
1: Iya nih.
0: Apa kabar kamu? Semoga baik-baik aja. Boleh sambil request lagu nih sebelum jam 7 Kak Berlando nih. Nanti boleh apa aja lagunya, Indo, Barat, boleh nanti diputerin
1: boleh.
0: Ya.
1: Dan coba kita cek dulu ya ada siapa di MLC hari ini teman Pro 2, jeng jeng jeng.
0: Nanti kita spill lah ya teman Pro 2, ya spill lah.
1: Ya udah
0: lagu dulu.
1: Udahlah saya beta.
0: Tadi aku maksudnya yang spoiler dikit aja sih sebenarnya. Iya, karena masih ada waktu ya. Jadi kita kasih lagu dulu yang enak-enak buat.
1: Jadi MLC hari ini teman Pro 2 ini ada. Oh enggak ya.
0: Oh, kenapa sih enggak kompak?
1: Ya udah kita lagu dulu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Play It versi remixnya Jaebung, teman Pro 2, yang mengakhiri hari kita di sore hari ini bareng Detik pastinya ya Des ya.
1: Yaudah.
0: Karena habis ini bakalan ada music live chat bareng Pro 2 Jakarta.
1: Jakarta. Nanti akan ada September Band.
0: Oke, okay, dan
1: hostnya ada Edi Tama, teman Pro 2. Nanti nemenin kamu ya.
0: Yoi. Ya. Kalau gitu terima kasih banyak yang udah dengerin Detik dan udah join dan gabung juga bareng Detik di sore ceria ini ya. Terus dengerin Pro 2 FM Solo dan especially Detik juga setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Detik pamit undur diri dulu semuanya. Bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, tanggal 22, 1 jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Tentunya bareng sama gue namanya Lodi malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku score.
0: Oh, scoring musik.
2: Ya,
0: musik score. Seru sih itu sih. Benar-benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005.
0: 2004 nih.
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
0: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
2: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
2: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
1: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
1: Doang.
0: Bener.
1: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener
2: ya,
0: bener bener.
2: Ya
0: bener.
2: Si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya, agak aneh. Iya,
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan
2: dari ya, September band kan. Semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
2: Album.
0: Ya. Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4 tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba. Sesuatu yang baru
0: berbeda jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar. Iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
2: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
2: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia Srin Atin.
0: Asik.
1: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
1: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
1: Okay. Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kan kita nggak tahu.
0: Iya sih.
1: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
1: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
1: Jadi kayak lebih bahaya. Gitu.
2: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih, benar sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
1: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
1: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Oh iya. Sebenernya
2: dia ngeband.
1: Gue di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh iya. Oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.
2: Bercanda
0: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
1: yang
0: sih.
1: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu ya. Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas tema Produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ada, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Yang
1: ini sih yang... jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu lo harus jawab ini tuh harus okay. Harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: cinta excited kebanyakan mungkin apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Deep banget emang. Ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin laban lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini. Gitu.
0: Nggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa ya, ke arah sedih
0: ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh oke, okay. Oh I see, berarti right? kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya. Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band.

0: Karena juga udah cukup itu lama ya. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
1: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
1: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
1: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Iya.
1: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
1: Spesial banget.
0: Spesial ya.
1: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
1: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karirnya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
1: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
1: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan, ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
1: Iya, memang kita nggak bisa
2: menjauhi teknologi.
1: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
1: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes. Benar.
1: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
1: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
1: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
1: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
1: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
1: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
1: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band-nya yang kayak gini gitu.
1: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
2: musik,
1: genre musiknya gitu. Karakter musiknya di album yang
2: pertama.
1: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
1: Ya main behind the gun itu
0: lah. Iya.

0: balik lagi, itu tuh perspektif ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu mm-hmm. udah ada dengan AI gitu.
1: Benar.
0: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu. Mm-hmm. Jadi kayak Ben sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
1: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
0: Untuk memuaskan memuaskan yang agak kurang nih sih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual yes. nih gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
1: Oh, kebayang.
0: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
1: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Ipot, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
0: dia enggak butuh.
2: Sama.
0: Sama-sama.
1: Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
1: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya gak kena, itu jadi lama juga sih sebenarnya. Yeah, jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
1: Okay.
2: Akhirnya kan si video yang ada itunya gak masuk ke saya kan gitu.
1: Benar.
2: Jadi dua ini.
1: Dua mata
0: lisan. Ya, alright. Ya. Berarti perspektif kan?
1: Perspektif, yes, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
0: Ya, gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
0: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
1: Benar.
0: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
0: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
0: Mau nari ada? Kita nari.
2: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh. Yang denger sih gak bisa lihat kan.
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
1: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Oke,
2: ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
1: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
0: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
0: Oh ya, okay. Satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Stop bullying.
1: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, yep. Ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
0: Yeah.
1: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
0: Pokoknya stop bullying.
1: Benar, nanti dimarahin mama.
0: Oke.
1: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single lagi atau akan Aduh langsung dong. Album atau apa nih?
2: Single by single.
1: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
0: Ada.
1: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
0: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
0: Minggu depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa

0: gue. Dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
1: kita ini dulu boleh.
0: Oh, boleh, boleh. Boleh. Boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh, boleh.
1: Ini
0: kan. Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu nih ya. Bener-bener. Pokoknya gitu ya teman Produ ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Disney dan Pixar teman Pro 2 mengumumkan sejumlah proyek animasi terbaru dalam Day 23 Disney Entertainment Showcase. Beberapa di antaranya merupakan sequel waralaba populer seperti Incredibles 3, Coco 2, Zootopia 3, Ice Age Boiling Point, Frozen 3, dan Lilo and Stitch 2 teman Pro 2. Selain sequel, Disney dan Pixar juga memperkenalkan film original seperti Gato, Ghost Market, Clay, and Hexit. Deretan proyek ini menunjukkan strategi Disney untuk tetap mengembangkan waralaba lama sekaligus menghadirkan cerita dan karakter baru dalam beberapa tahun mendatang.
0: Info Pro 2.
2: Selanjutnya teman Pro 2 ada Marvel Studios. Ini merilis trailer kedua Avengers Doomsday pada D23 Disney. Dan film ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026 dengan Robert Downey Jr. kembali ke MCU sebagai Dr. Doom. Trailer teman Pro 2 memperlihatkan Doom menghadapi Thor, Mr. Fantastic, dan sejumlah pahlawan lainnya, serta mengerahkan pasukan Sentinel. Film ini teman Pro 2 akan mempertemukan Avengers, Fantastic Four, Thunderbolt, dan berbagai pahlawan Marvel untuk melawan Dr. Doom. Sejumlah aktor lama juga kembali, termasuk Chris Evans sebagai Captain America, Chris Hemsworth sebagai Thor, lalu Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan Simu Liu sebagai Shang-Chi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Bro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Yes, kamu udah di jaga malam, teman Bro 2. Kita ketemu lagi di jaga malam sampai nanti jam 12 malam, teman Bro 2. Sama aku sama Gamzy lagi, aku temenin di sini seru-seruan dan bakal puterin lagu-lagu trending kesukaan kalian. Dan kalau ada mau request lagu, curhat, boleh aku dengerin dan aku kita seru-seruan lah pokoknya, teman Bro 2 di jaga malam ini. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ di jaga malam. Let's go.

Masih dijaga malam teman Pro 2. Wah, dijaga malam nih yang gabung lumayan nih, udah ada yang masuk. Mau nyapa katanya, halo jaga malam, mau lagu dong. Nicky Every Summertime. Oke, lagunya udah ada dan aku siapin teman Pro 2. Dan lanjut lagi, ada yang request lagu Maroon 5 feat Lisa Priceless. Oke, ada dua. Dan satu lagi dari Laini, You. Oke, boleh. Udah aku siapin tiga-tiganya teman Pro 2. Dan yang lain teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu kayak ini, boleh banget langsung WhatsApp 081327 866 9666.

ada lagu Medicine Beer, Bittersweet. Requestan dari Kak Don yang mau lagu Bittersweet. Boleh, langsung aku puterin ya teman Pro 2. Yang mau gabung teman request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp 081327 866 9666.

Yes, teman berdua, masih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada jamuan rakyat yang berlangsung di 9 titik di Jakarta Barat pada hari Selasa 18 Agustus 2026 ini. Warga antusias menikmati sajian kuliner dan disiapkan pelaku UMKM di masing-masing daerah, teman berdua. Dan kegiatan ini tersebar di 8 kecamatan yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, dan Kembangan, teman berdua. Masyarakat dari berbagai kalangan hadir buat nikmatin sajian sekaligus merayakan kemerdekaan bersama. Ada Ketua Panitia Bersama Jamuan Rakyat AKBP Rezi Darmawan bilang kegiatan melibatkan berbagai unsur. Dan ia mengapresiasi dukungan pemerintah TNI Polri melalui UMKM dan masyarakat, teman berdua. Di sini juga teman berdua, panitia juga melibatkan Dokes Polri untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dan pemeriksaan ini dilakukan terhadap sajian kuliner yang disiapkan pelaku UMKM di lokasi kegiatan, teman berdua. Di pelibatan UMKM memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Dan mereka juga bisa berinteraksi langsung dengan warga selama kegiatan berlangsung, teman berdua. Wah, ini pesta rakyat banget ya, teman berdua. Kayaknya emang kalau abis 17-an emang ada sih pesta-pesta rakyat gitu, teman berdua. Kalau kalian pesta rakyatnya di mana, teman berdua? Di Solo, Jakarta, Bandung, atau di mana nih?

Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Sesi Potret yang selalu ku benci. Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami. Lestari Merdu, Afgan. Lestari Merdu, Insan Hati Bersatu. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Kau bangkitkan gairahku. Terbaik, Mike Mohede. Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku. Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Yes, teman bro dua. Masuk lagi, masih di Jaga Malam. Yang request lagu masuk lagi ada Face Archery dari Kak Hill mau Face Archery, dan teman aku ada Aziz Hendra mau lagu Somebody Pleaser. Oke. Langsung dua lagu aku siapin nih teman bro dua. Aku puterin dulu Face Archery ya buat Kak Hill, dan lanjut lagi Somebody Pleaser. Let's go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, di, Budi. Aku ini sampun. Gak, jadi sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
5: Kuatmu, kuat untuk kamu.
6: Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemudi kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Abdul Muiz.
5: Kuatmu.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, aku bakal bacain WhatsApp lagi yang masuk. Banyak bang, aduh, tangting-tangtingnya ada apa nih? Yang pertama ada dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh, mau request lagu apa nih Kak? Nanti kalau ada aku puterin ya. Dan dari Kak Najib, selamat malam Kak, request lagunya Foster the People, Pumped Up Kicks dong. Makasih. Foster the People, ada gak ya coba ya? Foster the People. Oh, ada nih, ada. Aku siapin dulu. Lagunya, oke. Lanjut lagi. Dari Kak, siapa nih? Dari Kak Nop. Halo Kak, selamat malam. Boleh request lagu? Boleh Kak, mau request lagu apa nih? Nanti aku puterin ya kalau ada lagunya. Dan, apa nih, mengetik nih. Aku sambil tunggu dulu nih. Mengetik. Lagu apa ya? Oh iya, nyala juga dari temanku mau request lagu juga, katanya mau request yang lagunya Back Home to Jakarta Rama Davis. Rama Davis ada sini. Rama Davis. Rama, oh ya, see you in Jakarta. Oke, aku siapin dulu ya. Oh, Bruno Mars, Lock Out of Heaven. Coba aku cari ya. Dan aku puterin dulu aja deh. Foster the People, Pabat Upkicks, see you in Jakarta sama Bruno Mars, Lock Out the Heaven, aku cerita dulu ya. Let's go.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Yes, teman berdua, masuk lagi di WhatsApp. Ada dari Dani yang masuk di Jaga Malam. Katanya malam Kak lagi kangen banget nih sama seorang. Wih, kangen sama siapa tuh Kak Dani? Waduh, sama mantan atau sama gebetan, sama crush, atau sama just friend-nya? Waduh, tapi gak apa-apa. Terserah mau kangen sama siapa, tetap nanti aku puterin lagunya. Katanya mau lagu Payung Teduh buat perempuan sedang dalam pelukan. Tolong puterin ya. Terima kasih. Oke. Oke, Dani. Nanti aku siapin dulu ya lagunya ya. Udah aku siapin nih untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Dan ada lagi yang request lagu Dewa 19, Mistikus Cinta. Boleh, udah aku siapin juga lagunya. Langsung aja aku puterin dulu buat Dani untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Lagunya buat siapa ya kira-kira teman berdua? Buat just friend kamu paling teman berdua. Tapi bisa jadi loh. Langsung aja untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Special request dari Dani.

SpaceX kembali mencetak rekor baru setelah meluncurkan dua roket Falcon 9 dengan jeda hanya 38 menit. Kedua peluncuran ini berlangsung pada hari Sabtu kemarin, 22. Dan catatan ini jadi jeda waktu tersingkat loh antara dua penerbangan orbital SpaceX. Nah, di sini rekor memecahkan catatan sebelumnya yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan waktu cepat 27 menit. Tapi di peluncuran ini dilakukan di Cape Canaveral Space Force Station waktu 9.12 malam setempat, teman 22. Roket ini membawa 8 satelit milik perusahaan telekomunikasi Globalstar ke orbit rendah bumi, teman 22. Dan saat ini Falcon 9 pertama menuju orbit, roket kedua diluncurkan dari Vandenberg Space Force Base pada jam 21.50 malam, teman 22. Falcon 9 tersebut menjalankan misi USSF 366 untuk US Space Force yang bersifat rahasia, teman 22. Dan sampai saat ini informasi mengenai muatan dan tujuan orbitnya sangat terbatas. Kedua misi ini juga mencatatkan keberhasilan pendaratan tahap pertama Falcon 9, teman 22. Dan di booster tersebut mencatatkan telah menjalankan 18 misi. Dengan dua peluncuran ini, jumlah penerbangan Falcon 9 sepanjang 2026 mencapai 96 kali, teman 22. Wih, udah banyak juga ya, 96 kali sepanjang 2026. Itu udah berapa aja tuh yang dihabisin bahan bakar untuk sampai ke sana itu, teman 22.

Teman Pro 2, udah kerasa banget dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 23.00. Aku nemenin Teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan sekarang waktunya aku bergeser ke Just Music, Teman Pro 2. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending populer dari Pro 2 FM Solo buat Teman Pro 2 semua. So, ramai GMC, harus pamit undur diri. Pamit mengudara dari Jaga Malam. Dan sampai ketemu lagi besok di hari Kamis ya, Teman Pro 2. Di Kamis nanti bakal ketemu aku di Jaga Malam lagi. Dan ramai GMC, pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Dari Teman Pro 2, Rama GMZ out.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu 19 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat, bahagia untuk hari ini dan setiap harinya, serta dimudahkan, dilancarkan setiap apa yang menjadi urusan kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara di pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani bersama dengan program yang akan terus menemani kamu dari pagi, siang, sore, petang, dan malam hari nanti. Shirley Angeli yang mengudara di pagi hari ini dengan program Sepada hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat, ditemani dengan segmen-segmen yang akan kita lewati bersama-sama dan lagu-lagu Indonesia Mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia Mancanegara, ada satu lagu rohani Islam, setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Bila Sakit Melanda bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kenikmatannya sehingga kita bersua kembali di acara Prodo FM, yaitu suplemen hati, acara yang selalu menggugah hati kita, mengingatkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam ketaatan dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita merasakan apa yang dinamakan dengan rasa sakit. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan judul Bila Sakit Melanda Kita. Ada kalanya dalam kehidupan kita sering merasakan sehat badan, tetapi sebagai manusia yang normal kita kadang-kadang merasakan adanya sakit. Ketika kita sehat, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan kesehatan tersebut. Dengan kesehatan yang ada dalam diri kita, banyak sekali kenikmatan yang dapat kita rasakan. Dengan sehat pula, kita dapat menikmati makan dan minum dengan enak, ibadah dengan khusyuk, serta melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal. Sebaliknya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, namanya manusia normal, maka kadangkala kita merasakan sakit. Ketika kita sedang sakit, hendaknya kita selalu bersabar atas sakit yang menimpa atau melanda dalam diri kita. Selain itu, dengan sakit tentunya kita sadar bahwa nikmat sehat begitu sangat berharga dan sehat merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah-hikmah di balik musibah sakitnya yang kita alami. Pada hakikatnya, semua keadaan muslim mengandung kebaikan, mengandung kesehatan, menanggung rasa baik itu senang maupun tidak senang. Ketika seorang sehat atau ketika sakit, maka seyogyanya kita ingat akan sabdanya Rasulullah SAW berkaitan dengan keadaan manusia. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2999, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang beriman. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin atau seorang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia selalu bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan atau kesakitan, maka ia selalu bersabar. Itu pun baik baginya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri kita kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memahami bahwa sakit merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita akan hikmah dan kebaikan di balik musibahnya sakit badan kita. Ketika sakit menimpa diri kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian sakit yang kita alami adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kecintaan Allah kepada kita. Bukti kecintaan Allah taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah. Hal ini senada dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Awsat, jilid yang ketiga, halaman 302. Demikian, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, juga diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi nomor 2396, sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoi, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, salah satu dari hikmahnya sakit yang melanda kita, yang pertama adalah terhapusnya dosa dan diangkat derajat kita. Di antara kabar yang baik atau kabar gembira bagi orang yang sakit, yaitu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua atau yang terakhir, bahwa hikmah dari orang yang sakit adalah bentuk kecintaan Allah dan pahala tanpa batas jika orang yang sakit tersebut bersabar atas sakitnya. Sikap mulia orang yang beriman ketika ditimpa musibah adalah sabar. Oleh karena itu, sakit yang kita rasakan sudah semestinya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mencintai orang-orang yang bersabar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagi mereka yang sedang sakit, maka berbahagialah dan jangan putus asa dan bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan sakit-sakit kita, dan juga kita sebagai orang yang sehat tetap bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang membangun diri kita dan membangun keluarga, bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Pemandangan unik mewarnai gelaran Karanganyar Night Carnival dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Karanganyar Robert Kristanto juga mencuri perhatian ribuan pasang mata pengunjung dengan tampil mengenakan busana adat kebesaran Raja Kutai Mula Warman. Kehadiran Bupati dengan kostum adat Nusantara itu menjadi daya tarik utama panggung kehormatan di depan rumah dinas Bupati Karanganyar. Pemilihan busana adat Raja Kutai Mula Warman itu ternyata punya latar belakang menarik sekaligus simbolis bagi Bupati Karanganyar. Lebih dari sekedar pilihan busana, Robert juga menegaskan bahwa penggunaan pakaian adat kebesaran dari Kerajaan Kutai itu membawa pesan kebudayaan dan keharmonisan nasional di tengah keberagaman warga Karanganyar. Ia juga menjelaskan bahwa makna filosofis utama di balik kostum Kerajaan Nusantara itu adalah simbol perekat persatuan bangsa, dan semangat persatuan itu menjadi fondasi penting dalam menggerakkan pembangunan daerah secara gotong royong tanpa memandang latar belakang suku maupun asal-usul warga.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Persiapan pelaksanaan sekaten di Masjid Agung Kraton Surakarta dimatangkan, termasuk pembagian tugas bagi para petugas yang akan mengiringi rangkaian tradisi itu selama sepekan. Ketua Lembaga Dewan Adat sekaligus pengagang Sasono Wilopo, GKR Kusmurtiah juga mengatakan pematangan itu dilakukan untuk memastikan seluruh petugas siap menjalankan tugas mulai Rabu 19 Agustus 2026 ini. Menurutnya, rangkaian sekaten juga akan diisi dengan jamasan sebelum benda pusaka termasuk Kiai Browijoyo dan gamelang Kanjeng Kiai Guntur Madu serta Kanjeng Nyai Setomi. Proses itu biasanya dilakukan sehari sebelum pelaksanaan grebek. Ia juga menjelaskan gamelan akan terlebih dahulu dibawa dari Kraton Surakarta menuju Masjid Agung, dan setelah diserahkan kepada takmir masjid, gamelan menjadi tanggung jawab pihak masjid selama rangkaian sekaten berlangsung. Gamelan nanti selanjutnya akan dibunyikan mulai jam 10 pagi hingga jam 12 malam, tapi untuk bunyi gamelan akan dihentikan sementara ketika memasuki waktu sholat dan dilanjutkan kembali setelahnya. Tradisi membunyikan gamelan itu dijadwalkan berlangsung sampai 25 Agustus 2026 malam. Akan tetapi terdapat jeda pada malam Jumat sebagai bagian dari ketentuan pelaksanaan tradisi sekaten. Gus Timbung juga menambahkan seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sekaten telah dimatangkan agar rangkaian kegiatan itu berjalan tertib dan sesuai dengan tata cara tradisi Kraton Surakarta.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi, hola, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana pagi hari ini? Pagi yang masih belum begitu cerah-cerah banget jam 6.13 waktu Indonesia Barat. Bagaimana buat kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 FM Solo, baik itu lewat radio kamu yang punya radio, apalagi radionya yang masih versi lama, itu aku pengen banget punya juga sih ya. Udah gak ada di rumah aku. Ataupun kamu yang dengerinnya lewat aplikasi RRI Digital atau yang streaming via website rri.co.id, terima kasih banyak. Yuk absen dulu aja pagi harinya ke WhatsApp 081327866966, karena Shirley pengen tahu teman Prodo yang pagi hari ini udah dengerin Prodo FM Solo siapa aja sih. Oke, ketik Shirley Anjali di sini. Lah ngapain ya? Iya udah deh. Wow, pagi hari sudah ada Theodorus Yudhistira. Halo kepada produser Jakarta, ini Theo dari Magelang, mau request lagu Bergema Sampai Selamanya. Terima kasih. Sama-sama dengan senang hati. Halo, selamat pagi juga buat teman Pro 2 yang selalu aku suka sekali karena namanya cantik seperti wajah Kak Ratnaro sendiri ya. Namanya cantik, orangnya pun juga cantik, awet muda, Masya Allah. Selamat pagi Kak Shirley, salam sukses dengan kakak ... harus banget ya ... jadi baca. Lagu-lagunya pasti bagus-bagus, metugas ya Kak. Oh Masya Allah, terima kasih. Senang sekali bisa terus menemani Kak Ratnarus yang luar biasa. Pagi hari semangatnya harus tetap on. Jangan lupa asupan paginya diamankan ya Kak Ratnarus. Salam sukses, salam sehat dan bahagia selalu. Semoga selalu dalam lindungannya Tuhan Yang Maha Kuasa juga ya. Semangat pagi. Oke, baiklah. Terima kasih loh ya. Ada catur juga pagi. Hola, absen ya Kak Shirley. Oke, sudah aku checklist satu persatu. Theo sudah, Kak Ratnarus sudah, catur sudah. Lanjut. Wow, beneran diketik Shirley Anjali di sini loh ya. Pagi bosku, pagi juga. Siap dong. Ini ada teman Pro 2 siapa? Shirley mau cek dulu. Oh, ada Avan. Hai Avan, salam kenal. Ini sepertinya baru pertama kalinya Shirley mengudara dan ketemu sama Avan ya. Salam kenal, sehat-sehat dan bahagia selalu buat kamu. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan, full senyum, full rezeki, dan full dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat kamu ya. Shirley request lagu Dia dari Anji. Oke, boleh. Satu persatu lagunya aku hadirkan buat kamu. Tapi satu lagu dari Vidi Aldiano terlebih dahulu ya teman Pro 2. Satu lagu yang enak banget sih dari Vidi. Pernah gak ngalamin kayak ketemu sama seseorang gitu ya lewat depan rumah kamu, dan ya ampun, bikin kagum deh karena semenawan itu. Macam lagunya Vidi Aldiano yang satu ini, Aku Cinta Dia. Enjoy the song.

0: Memimpin adalah menderita. Kiai Haji Agus Salim.
1: Mutamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

2001 kali lagunya dari Adrian Khalif nemenin teman Pro 2 yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo, yang udah stay tune di Pro 2 FM Solo pagi hari ini. Tadi lagu requestan kamu juga udah aku puterin, semoga bikin kamu lebih happy jalanin hari ini ya. Oke. Gimana? Kak Ratnarus sama Catur mau request lagu apa enggak? Boleh nanti bagi tahu aku aja ya. Oke, oke. Sambil kita kasih info-info terupdate aja, sharing ya teman Pro 2 dengan pagi hari yang menurut aku tuh masih belum nampak mataharinya jam segini ya. Aku masih pengen cuaca yang cerah, setidaknya sampai pekan ini aja deh. Semoga besok suasananya cerah ya teman Pro 2. Jadi pagi-pagi aku bisa lebih semangat menjalani hari gitu loh. Kalau mataharinya juga udah cerah paginya ya, sampai malam deh cerah gitu ya. Pengen menikmati sunset aja. Ya enggak? Sunset yang beberapa pekan lalu tuh cantik banget. Aku masih pengen menikmati itu. Besok gitu loh ya, atau ya setidaknya sampai pekan ini aja deh. Tapi sekarang tutupan awannya udah banyak banget, agak mengset ya. Cuman emang butuh hujan juga sih jujur, ya nggak teman Pro 2. Karena untuk ya menghindari juga di beberapa wilayah yang terjadi kebakaran juga, karena kekeringannya tuh ekstrim lah gitu ya teman Pro 2. Nah, tapi kalau abis musim hujan terus, sorry, ini kan kemarau ya, cerah, panas, terik bahkan, terus abis itu masuk musim hujan, penghujan. Ya meskipun emang belum sih, tapi katanya sempat ada beberapa tempat yang mulai gerimis-gerimis gitu, meskipun aku belum ngerasain ya, dan tempat aku belum sih. Tempat kamu gimana teman Pro 2? Cuman gak hanya butuh menjaga daya tahan tubuh, jaga kesehatan dengan pergantian musim, tapi juga perlu adanya kewaspadaan kita dengan rumah, ya gak? Serta lingkungan sih, karena abis kemarau terus musim penghujan, kita harus cek tuh yang namanya atap-atap rumah. Ya enggak, kemudian juga lingkungan, jangan sampai malah nanti bikin lingkungan jadi tidak nyaman, terus akhirnya ngefek ke kesehatan juga, ya enggak. Soalnya biasanya ya nyamuknya jadi banyak, ya kan, atau enggak ada hewan-hewan yang jadi keluar gitu ya. Misal kayak kadang tuh ada, tapi itu kalau musim ini sih, musim-musim ya penghujan ke kemarau, kemarau ke penghujan gitu sih. Hewan yang aku sangat gak mau sebut itu loh, ULAR itu. Terus masih juga lalat dan lain sebagainya ya. Itu gak nyaman banget sih, tapi lebih-lebih adalah ke atap rumah ya, bangunan rumah. Takutnya nanti ada yang bocor lah, ada yang mungkin atapnya rusak gitu ya, atau mungkin ada yang pakai genteng terus gentengnya geser. Nah emang itu juga perlu diperhatikan ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin atap, anyway, by the way, BST, kadang ada busway di sini ya. Terbuat dari apa sih atap rumah kamu teman Pro 2? Karena kalau ngomongin atap rumah ini juga punya peran yang penting ya untuk menjaga kenyamanan dan estetika rumah juga sih. Ya macam rambut ya teman Pro 2. Rambut kepala kita ini loh ya, mahkota gitu. Tempatnya juga di atas. Oke. Nah, atap genteng tanah liat. Mungkin kamu pakai itu. Aku di rumah pakai apa sih? Lupa deh. Iya, sama deh kayaknya. Tapi ada sebelah yang sebelah utara enggak sih kayaknya. Kurang paham ya. Nah, kalau mungkin kamu pakai atap rumahnya tuh dari genteng tanah liat, mungkin rumah kita itu memang rumah yang udah menjadi rumah singgah dari lama dari orang tua kita ya, teman produk, bahkan dari nenek kakek kita gitu. Dan emang atap yang terbuatnya dari tanah liat, genteng,
itu masih populer sampai sekarang. Kenapa? Karena tahan lama dan kuat. Tapi ya emang berat sih. Ada juga atap rumahnya tuh dari seng. Nah, kalau seng ini ternyata ringan dan relatif terjangkau, tapi pas hujan ya bisa kesulitan juga untuk dengerin radio, dengerin televisi, ya kan, karena berisik gitu kan kalau hujan ya, teman pro 2. Atau ada juga nih atap genteng bitumen. Jadi atapnya orang have lah. Biasanya buat rumah-rumah minimalis ya, karena teringan, tahan lama, sama tahan panas juga sih. Cuman masangnya emang perlu pakai papan alas dan lebih sulit gitu, teman pro 2. Tapi kalau dari kalau aku lihat motif-motifnya oke juga ya ternyata ya. Atau ada juga nih, mungkin sebenarnya nggak semua atap rumah ya. Kadang ada bagian atap rumah tuh yang pakai genteng, tapi ada bagian yang pakai misal seng gitu ya, atau bisa juga plastik UPVC ya. Biasanya dipakai buat bikin atap garasi atau teras itulah, teman pro 2. Bentuknya kayak kopong gitulah, jadi nggak terlalu berisik ya kalau kena hujan dibanding dengan seng gitu. Tapi tetap sih biasanya yang terbuat dari plastik itu juga ada ya, tetap ada bunyinya ya meskipun nggak seberisik kalau seng sih. Atau atapnya asbes. Ini terjangkau harganya, ringan juga, tapi material ini banyak bahayanya ya, teman pro 2. Kenapa bisa begitu? Iya, ternyata loh, teman pro 2. Kenapa? Nanti kita bahas bareng-bareng aja habis ini ya. Halo, selamat pagi teman pro 2 Kak Yoyo. Selamat pagi Spada juga, pagi juga. Gimana hari ini? Semoga aktivitasnya masih aman-aman aja dan jadi hari yang menyenangkan, hari yang full senyum, full rezeki buat Kak Yoyo ya. Dari Kak Ratnarus, Kak Shirley minta Dialova by Once, bisakah? Okay, wait, coba nanti aku cek terlebih dahulu. Coba ya, Kak Ratnarus, Shirley biar cek dulu nanti aku akan kabarin ke Kak Ratnarus ya. Satu lagu terlebih dahulu, teman pro 2, ada lagunya Afgan. Ini tuh lagu yang jadi pilihan di Bintang Radio kategori pria. Judulnya Lestari Merdu, seenak itu.

Mari kita bangkit teman Pro 2 pagi hari, apalagi ya harus semangat aja, tetap semangat. Mana lagu lagi ya, emang sih ada lagu judulnya Tetap Semangat, tapi tetap semangat kan aku pastiin. Iya, jangan sampai gak semangat, nanti aku mengset lo ya. Udah biarin aku yang gak semangat aja lo. Gak sih, aku semangat banget teman Pro 2. Dan tadi kita bahas seputar atap rumah ya, yang emang pilihannya tuh juga banyak. Salah satunya adalah asbes, dan emang asbes ini masih jadi pilihan banyak orang. Padahal atap rumah atau atap tempat-tempat buat kamu nongkrong ya, bahkan di mana aja deh, itu kalau pilihannya asbes ya emang terjangkau sih, ringan juga, tapi material ini tuh banyak bahayanya, sampai segitunya loh teman Pro 2. Dan emang meskipun murah dan ampuh, nyerap panas juga, tapi asbes ini bahaya banget ya. Meskipun kalau di Indonesia juga ternyata masih banyak dipilih dan dipakai juga loh teman Pro 2. Ya. Kalau tempat kamu apakah juga masih pakai asbes di beberapa bagian rumah mungkin? Nah, kenapa asbes ini tuh bisa bahaya? Ya iya sih, dia jadi primadona gitulah, karena bahan bangunan ini tuh terjangkau, kemudian juga tahan banting lah, tahan panas, tahan hujan, bahkan badai, hujan es, itu dia tahan banget teman Pro 2. Dan memang tidak bisa dipungkiri jumlahnya itu melimpah di alam. Makanya biasanya ternyata asbes ini juga menjadi bahan campuran gitulah untuk berbagai benda. Misal seperti popok, gigi palsu, kosmetik, ya celemek, bahkan juga sarung tangan. Nah, sampai pada akhirnya ada nih dokter yang mengungkap bahayanya asbes di tahun 1950-an. Seorang dokter ini tuh akhirnya sadar gitulah teman Pro 2. Nah, awalnya ada nih seorang pekerja dari perusahaan asbes gitulah yang datang ke dokter ini dengan keluhannya tuh batuk-batuk. Nah, cuman kok yang datang itu banyak banget, belasan orang gitu. Dan yang diserang itu adalah paru-paru mereka. Sampai pada akhirnya 15 dari 17 pasien itu meninggal dunia. Dan dari data banyak juga tuh yang meninggal dalam beberapa tahun. Nah, karena kayak gak kebetulan banget ya, tapi kok kebetulan juga, akhirnya dokter ini tuh melakukan riset gitu ya. Sampai lembur lah teman Pro 2, menyelidiki para pekerja bahkan juga keluarganya. Jadi dokter ini tuh sampai memantau gitu ya, ngumpulin foto paru-paru, ngitung jumlah penyebab dan kematian yang terjadi pada mereka. Nah, ternyata ada 365 pekerja itu meninggal karena kanker paru-paru. Terbukti deh akhirnya asbes itu menjadi pelaku dari semua sakit itu, dan sampai ada yang meninggal juga gitu ya. Nah, emang gimana kok bisa asbes yang bentuknya seperti itu bisa menyebabkan penyakit yang luar biasa, penyakit yang gak kebayang penyebabnya adalah asbes gitu. Nah, ternyata karena bentuknya teman Pro 2, kalau diperbesar di bawah mikroskop gitu ya, ntar ketemu tuh di dalam asbes itu ketemu jutaan serat.